0: meningkat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
3: ya, SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Ali Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bawa mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bawa merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bawa menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berkelanjutan dengan barisan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, nah cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis, jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji, melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gerakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
8: Laporan Khusus.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
19: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pergi di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Tematiknya, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Rasul ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Igis, Rasul, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli 2026, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya mempersembahkan langgam suara dengan tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Sejarah koperasi di Indonesia tahun 1896 hingga 2026. Pendahuluan. Sejarah koperasi di Indonesia merupakan bagian integral dari perjalanan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan nilai gotong royong, demokrasi ekonomi, dan asas kekeluargaan. Berbeda dengan perusahaan kapitalis yang berorientasi pada akumulasi modal, koperasi dibangun atas dasar partisipasi anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, user owner principle. Filosofi tersebut menjadikan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang memiliki legitimasi konstitusional melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perjalanan koperasi Indonesia mengalami dinamika yang sangat panjang, mulai dari embrio lembaga simpan pinjam pada masa kolonial, gerakan ekonomi rakyat pada masa perjuangan kemerdekaan, instrumen pembangunan pada masa Orde Baru, hingga transformasi menuju koperasi modern berbasis digital pada era reformasi dan pemerintahan terkini. Masa perintisan koperasi tahun 1896 hingga tahun 1908. Sejarah koperasi Indonesia secara umum diawali pada tahun 1896 ketika Raden Arya Wiryatmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Hulp and Spark Bank for Inlandse Bestuur Amtenaren, Bank Pertolongan dan Simpanan bagi Pegawai Negeri Bumi Putra. Lembaga tersebut didirikan untuk mengatasi praktek rentenir yang membebani pegawai pribumi dengan bunga yang sangat tinggi. Walaupun secara kelembagaan belum memenuhi prinsip koperasi modern sebagaimana dirumuskan International Cooperative Alliance, ICA, para ahli perkoperasian Indonesia sepakat bahwa lembaga ini merupakan embrio gerakan koperasi nasional. Model tersebut kemudian mendapat perhatian pemerintah kolonial Belanda dan berkembang menjadi berbagai bentuk lembaga kredit rakyat yang menjadi cikal bakal koperasi simpan pinjam. Menurut Baswir 2013, pendirian lembaga tersebut merupakan titik awal berkembangnya gagasan ekonomi berbasis solidaritas sosial di Indonesia. Masa kebangkitan nasional di tahun 1908 hingga 1945. Periode kebangkitan nasional membawa perubahan penting terhadap perkembangan koperasi. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Taman Siswa mulai memperkenalkan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat pribumi. Pada masa ini, koperasi dipandang bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen perjuangan melawan dominasi ekonomi kolonial. Tokoh paling berpengaruh adalah Muhammad Hatta, yang selama menempuh pendidikan di Belanda, mempelajari perkembangan koperasi di Denmark, Jerman, dan Inggris. Hatta berpendapat bahwa koperasi merupakan bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia karena berlandaskan gotong royong, demokrasi, dan keadilan sosial. Gagasan tersebut kemudian menjadi fondasi konseptual sistem ekonomi Indonesia. Masa kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1966. Setelah proklamasi kemerdekaan, koperasi memperoleh kedudukan yang sangat strategis. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan,
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen bahkan secara eksplisit menyebut bahwa bangun perusahaan yang paling sesuai dengan asas tersebut adalah koperasi. Momentum bersejarah terjadi pada 12 Juli 1947 melalui penyelenggaraan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya. Kongres tersebut menghasilkan keputusan penting, pembentukan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, penetapan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, dan penetapan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Selanjutnya, pada Kongres Koperasi Indonesia kedua tahun 1953, Muhammad Hatta dianugerahi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menempatkan koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan dan sumber daya. Masa Orde Baru di tahun 1967 hingga 1998. Pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi kelembagaan koperasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Pada periode ini, pemerintah menjadikan koperasi sebagai instrumen pembangunan nasional melalui pembentukan berbagai jenis koperasi, antara lain Koperasi Unit Desa KUD, Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI, Koperasi Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pertanian, Koperasi Perikanan. KUD menjadi ujung tombak pembangunan pedesaan dalam mendukung swasembada pangan, distribusi pupuk bersubsidi, pengadaan gabah, pemasaran hasil pertanian, dan penyaluran kredit program. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi pada masa ini berkembang melalui pendekatan state-driven, top-down, sehingga tingkat partisipasi anggota relatif rendah dan banyak koperasi bergantung pada bantuan pemerintah. Era reformasi di tahun 1998 hingga 2012. Reformasi membawa paradigma baru dalam pembangunan koperasi. Pemerintah mulai menggeser pendekatan dari koperasi yang bergantung pada pemerintah menuju koperasi yang mandiri, profesional, transparan, berbasis anggota. Landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Pada periode ini berkembang berbagai inovasi, koperasi jasa keuangan, koperasi syariah, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi sektor UMKM. Dinamika regulasi di tahun 2012 hingga 2020. Pada tahun 2012, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 garis miring PUU garis datar 11 Romawi garis miring 2013, Undang-Undang tersebut dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah menilai beberapa ketentuannya menggeser jati diri koperasi dari gerakan ekonomi anggota menjadi entitas yang terlalu berorientasi pada modal.
Akibat pembatalan tersebut, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 kembali berlaku sebagai dasar hukum koperasi di Indonesia. Selanjutnya, melalui reformasi regulasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, pemerintah menyederhanakan proses pendirian koperasi, memperluas ruang lingkup usaha, serta memperkuat kemudahan berusaha bagi koperasi. Transformasi koperasi pada era digital di tahun 2021 hingga 2024. Memasuki dekade 2020-an, koperasi menghadapi tantangan baru berupa digitalisasi, perubahan perilaku konsumen, ekonomi platform, dan persaingan dengan perusahaan berbasis teknologi finansial atau fintech. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mendorong transformasi koperasi melalui digitalisasi layanan anggota, modernisasi tata kelola, peningkatan kualitas SDM, integrasi dengan ekosistem UMKM, penguatan koperasi sektor produksi dan pangan. Transformasi ini juga didukung oleh berkembangnya koperasi digital, koperasi multi pihak, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan rapat anggota tahunan atau RAT, layanan simpan pinjam, dan pemasaran produk. Perkembangan koperasi tahun 2025 hingga 2026. Periode 2025 sampai 2026 menjadi fase baru dalam sejarah perkoperasian Indonesia dengan fokus pada penguatan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa dan ketahanan pangan. Pemerintah meluncurkan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi sebagai pusat distribusi layanan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan program tersebut, pemerintah juga menerbitkan regulasi baru mengenai administrasi pengesahan koperasi termasuk peraturan Menteri Hukum Nomor 13 tahun 2025 yang memperbaharui mekanisme pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi. Di sisi akademik, kajian hukum terbaru pada tahun 2025 hingga 2026 menilai bahwa kerangka hukum koperasi Indonesia masih memerlukan modernisasi agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip koperasi internasional tanpa menghilangkan jati diri koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya pembaharuan regulasi, penguatan tata kelola, digitalisasi, dan harmonisasi dengan Standar Internasional Cooperative Alliance atau ICA. Dengan demikian, hingga tahun 2026, arah pembangunan koperasi Indonesia ditandai oleh tiga agenda utama, yaitu penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, transformasi digital dan peningkatan profesionalisme pengelolaan, pengembangan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan. Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum kebangkitan koperasi sebagai pilar keadilan dan kemandirian ekonomi rakyat yang adaptif terhadap masa depan. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Melalui semangat koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Selamat merayakan Hari Koperasi Nasional ke-79 tanggal 12 Juli tahun 2026. Mari kita perkuat kolaborasi demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan kejayaan bangsa. Jayalah Koperasi Nasional Indonesia. Demikianlah Langgam Suara memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Selamat berkarya untuk bangsa tercinta Indonesia, terlebih khusus Provinsi Papua Barat Daya. Papua Barat Daya, membangun dengan hati, mempersatukan dalam

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah dan kru teknik Mas Danur yang bertugas masih bersama-sama dengan Anda hingga nanti di pukul 11 pendengar edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 ya, seiring juga dengan cerahnya cuaca di Senin pagi hingga siang saat sekarang ini. Nah pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita ada beragam musik dan informasi yang mau saya hadirkan, dan kemudian Anda juga masih dapat mendengarkan beragam musik dan informasi lainnya di Sorong siang ini ya pendengar. Acara-acara lainnya yang nanti juga dapat Anda dengarkan, program siaran lainnya yang juga nanti dapat Anda dengarkan di pukul 11 pendengar, ada informasi-informasi seputar nasional, kemudian ada seni budaya tradisional Papua di pukul 12, Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, ada juga nanti Torang Indonesia ya, yang mau ikutan request-request lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30, cek fakta di pukul 14, dan nanti di bagian akhir Sorong siang ini ada lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut. Itu dia ya berbagai program siaran yang nanti juga masih dapat Anda dengarkan. Nah pendengar, ada beragam informasi-informasi seputar koperasi ini ya, dan tentu saja pendengar seperti yang tadi telah Anda dengarkan juga langen suara mengenai hari koperasi ya pendengar. Jadi ini juga berbagai kegiatan dilaksanakan terkait hari koperasi di berbagai daerah di Indonesia, dan dalam peringatan memperingati hari koperasi atau puncak hari koperasi pendengar, ini Presiden menegaskan bahwa koperasi ini adalah cara kembalikan kekayaan kepada rakyat. Jadi Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi merupakan instrumen ya untuk mengembalikan kekayaan Indonesia kepada rakyat. Presiden mengatakan sistem koperasi dibangun agar hasil pembangunan dan kekayaan nasional dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. Pendengar, Presiden mengatakan koperasi lahir dari semangat gotong royong dan juga kebersamaan. Karenanya, koperasi dinilai menjadi sarana yang tepat untuk memastikan rakyat kecil memperoleh akses terhadap pembiayaan yang adil. Selama ini kekuatan ekonomi seringkali terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Padahal Presiden menjelaskan tujuan pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Presiden juga menegaskan pendengar, penguatan koperasi ini bukan berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah justru ingin memperkuat seluruh elemen perekonomian nasional agar tumbuh bersama dan saling mendukung. Kepala negara juga mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Karena itu, penguatan koperasi merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi. Presiden optimistis pendengar, koperasi akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Jadi melalui koperasi, masyarakat desa dan kelompok ekonomi kecil diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang.

Pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 15.845 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP ini telah rampung pembangunan fisiknya, termasuk rampung gudang, gerai, dan alat kelengkapannya. Lebih lanjut dijelaskan 83.000 badan hukum akte dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga dinyatakan selesai. Selanjutnya 19.539 unit juga masih dalam proses pembangunannya, sehingga ada total 35.000 KDMP, pendengar. Rencananya manajer KDMP akan ditempatkan di gerai-gerai KDMP di seluruh Indonesia, dan diketahui manajer KDMP juga masih mengikuti latihan dasar kepemimpinan oleh pemerintah ya. Jadi Menteri Ferry juga berharap Presiden Prabowo dapat meresmikan operasionalisasi KDMP. Ia menegaskan keberadaan KDMP ini akan memberikan dampak untuk perekonomian masyarakat, apalagi koperasi dapat mengelola sumber daya energi. Dikatakan insya Allah nanti akan bermanfaat bagi perputaran uang di desa dan juga bagi pertumbuhan ekonomi di desa-desa, memperbolehkan koperasi sekarang untuk masuk ke berbagai sektor, mengelola sumur minyak rakyat atau idle, pendengar. Dan koperasi sekarang ini sudah boleh mengelola tambang mineral, kami juga sekarang sudah mengelola dan mendirikan pabrik CPO, dan Agustus kami akan meresmikan pabrik CPO di Musi Banyuasin. Itu koperasi unit desa sejahtera ini juga yang dikatakan oleh Menteri Koperasi, pendengar, yang pastikan 15.845 koperasi desa telah selesai pembangunannya.

0: tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
1: Besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
2: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
1: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
2: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
1: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
2: Santai, besok tuh mama pasti suka.
1: Sab mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dan perhiasan juga cantik.
2: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
1: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
2: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Torang beli, torang bantu ekonomi lokal.

Pendengar, kalau di Kota Ternate ini pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate Chairul Saleh ya secara resmi menutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 yang berlangsung di Ternate Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung tersebut pendengar dari tanggal 10 hingga 12 Juli itu menghadirkan berbagai agenda, salah satunya ada Expo Taman Koperasi yang melibatkan puluhan koperasi di Kota Ternate. Jadi ini dalam rangka Hari Koperasi, kemudian diadakan sebuah acara yang bagus ini pendengar ya. Dan kemudian juga pada penutupan kegiatan tersebut dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate dengan RRI Ternate serta PT Media Timur Cemerlang terkait dukungan publikasi dan juga peliputannya pendengar. Selain itu panitia juga memberikan penghargaan kepada para sponsor dan pendukung kegiatan serta menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba dalam rangkaian Hari Koperasi Nasional tersebut pendengar. Dan dikatakan juga peringatan Hari Koperasi tersebut merupakan kegiatan berskala nasional sekaligus menjadi yang pertama diselenggarakan sejak Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate berdiri. Menurutnya momentum tersebut diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar pengurus koperasi sekaligus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung program-program Dinas Koperasi dan UKM di Kota Ternate. Dan ia juga berharap nih koperasi dan pelaku UMKM di Kota Ternate ini dapat berjalan dalam satu ekosistem. Menurutnya ke depan berbagai bentuk bantuan pemerintah baik sarana, prasarana maupun dukungan lainnya akan disalurkan melalui koperasi kepada para anggotanya agar tercipta kekuatan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pendengar, sampai di sini dulu ya. Saya Danusyah menemani Anda di edisi Senin 13 Juli 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 5 pagi tadi. Insya Allah besok kita bertemu kembali di pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Setelah ini masih ada rekan-rekan saya yang akan menemani Anda hingga malam nanti. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami. Dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan, aksi yang menegangkan, serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Gold D. Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir.

0: Selamat siang pendengar, kita jumpa lagi siang hari ini ya. Saya Lucy Arebo bersama Anda siang ini sampai di pukul 18 nanti. Semoga kebersamaan kita yang asik ini, yang indah ini, karena lama ya, bisa bikin happy dan juga bisa menemani setiap kebersamaan, setiap aktivitas yang Anda lakukan. Langit di luar sudah mulai mendung nih pendengar, tadi pernah cerah ya. Nah sekarang sudah mulai mendung, awannya sudah mulai berarak. Untuk Anda yang menggunakan motor, dalam berkendaraan jangan lupa di prepare mantel hujannya ya, supaya nanti tidak kehujanan kalau lagi di jalan. Oke, siang ini saya temani Anda bersama IB Jiro, Aku Suka Juli. Ya, saya juga suka Juli. Apalagi Juli. Pernah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino tahun ini akan menetap hingga awal 2027. Nah, fenomena El Nino menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kementerian Kesehatan menyebutkan El Nino dapat memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi, heat stroke, hingga infeksi saluran pernapasan akut ya. Dan risiko tersebut juga diperparah oleh meningkatnya debu dan polusi udara selama musim kemarau. Dilansir dari berbagai laman medis, berikut langkah antisipasi yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisir gangguan kesehatan.
1: Wow, maju, serbu, serang.
0: Pertama adalah menjaga hidrasi ya. Ini salah satu langkah utama adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 2 liter setiap hari. Nah, masyarakat juga disarankan untuk menunggu rasa haus muncul karena kondisi tersebut menjadi tanda tubuh mengalami dehidrasi ringan. Mengkonsumsi buah yang mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, dan mentimun atau ketimun ya, ini dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Dan asupan tersebut, pendengar, dapat mendukung tubuh Anda tetap terhidrasi saat menghadapi suhu udara yang tinggi. Nah, kemudian yang dua adalah perlindungan dari luar. Kemenkes juga menghimbau masyarakat untuk mengenakan pakaian berbahan katun berwarna cerah agar panas tidak langsung terserap tubuh. Nah, masyarakat juga disarankan untuk mengoleskan tabir surya dengan minimal SPF 30 untuk mencegah iritasi kulit. Jika cuaca terasa sangat panas, penggunaan tabir surya mungkin belum cukup bagi sebagian orang. Nah, penggunaan topi atau payung turut disarankan sebagai perlindungan ekstra, terutama jika beraktivitas di luar ruangan. Aktivitas fisik berat sebaiknya dikurangi ya pendengar pada pukul 11 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat atau Timur ya, karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat tertinggi dan kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis atau heat stroke yang dapat menyebabkan kematian. Nah, masyarakat dari berbagai usia dan kalangan dapat mengalami heat stroke, namun bayi dan lansia memiliki resiko lebih tinggi. Jadi sebaiknya mengurangi aktivitas pada rentang waktu tersebut ya, karena ini memiliki peluang yang lebih kecil untuk terkena heat stroke dan kelelahan. Demikian tadi diinformasikan oleh rri.co.id pendengar. Simak langkah-langkah menjaga kesehatan di tengah fenomena El Nino.

Tahukah kamu, ASI itu lebih dari sekedar susu biasa? Fakta pertama, ASI punya lebih dari 200 zat gizi yang tidak bisa ditiru susu formula manapun. Ada protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan antibodi yang membantu bayi melawan infeksi. Fakta kedua, warna ASI bisa berubah. Awal menyusui, ASI cenderung bening kekuningan. Ini disebut kolostrum. Ini kaya akan antibodi yang bertindak sebagai vaksin pertama untuk bayi. Semakin lama, ASI jadi lebih putih dan creamy, menyesuaikan kebutuhan nutrisi si kecil. Fakta ketiga, ASI bisa menyesuaikan diri sesuai kondisi bayi. Kalau bayi sakit, tubuh ibu akan menghasilkan ASI yang lebih banyak antibodi untuk membantu bayi sembuh lebih cepat. Ajaib kan? Fakta keempat, ASI di pagi dan malam hari berbeda kandungannya. Di malam hari, ASI mengandung lebih banyak hormon melatonin, bikin bayi lebih rileks dan tidur nyenyak. Fakta kelima, bayi yang minum ASI lebih lama cenderung punya daya tahan tubuh yang lebih kuat dan resiko lebih rendah terkena obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung saat dewasa. Fakta keenam, menyusui juga menyehatkan ibu loh, membantu mempercepat pemulihan setelah melahirkan, mengurangi resiko kanker payudara dan rahim, bahkan bantu ibu lebih tenang dan bahagia karena hormon oksitosin yang dilepaskan saat menyusui. Luar biasa kan keajaiban ASI? Ayo kita semua makin menghargai dan mendukung para ibu untuk menyusui bayinya. Karena setiap tetes ASI adalah hadiah terindah untuk buah hati.

Kita sudah di pukul 11.15 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, stres ini menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tuntutan. Dalam berbagai situasi, hampir setiap orang pernah mengalami tekanan yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mental. Nah, beragam faktor dapat memicu munculnya stres dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan pekerjaan, tuntutan akademik, masalah keuangan, hingga persoalan pribadi dan keluarga sering menjadi sumber stres yang paling umum dialami masyarakat. Nah, dalam kadar tertentu, stres sebenarnya dapat memberikan dampak positif ya bagi seseorang. Stres ringan dapat meningkatkan kewaspadaan, fokus, serta motivasi untuk menyelesaikan tantangan atau target tertentu. Namun kondisi berbeda terjadi ketika stres berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganan yang tepat. Dan stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan mental menjadi salah satu aspek yang paling rentan terdampak oleh stres berlebihan. Dan seseorang yang mengalami stres kronis berisiko mengalami kecemasan ya pendengar, dan mudah marah, kehilangan semangat, hingga gejala depresi. Tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis, stres juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik, gangguan tidur, sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga perubahan pola makan kerap muncul sebagai dampaknya. Nah, produktivitas harian pun dapat menurun ketika stres tidak dikelola dengan baik. Kondisi emosi yang tidak stabil sering membuat seseorang lebih sulit menghadapi keputusan secara jernih dan menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, ini psikiater dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera, Dr. Andri, menekankan pentingnya manajemen stres sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental. Menurutnya, setiap individu perlu memiliki cara yang sehat dan meredakan tekanan emosional. Jadi menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat, dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting dalam mengelola stres. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, sahabat, atau lingkungan, serta juga berperan, sekitar juga berperan besar ya, dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Nah, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan perlu dijaga secara konsisten. Mengenali kondisi tanda-tanda stres sejak dini dan mengambil langkah penanganan yang tepat dapat membantu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Ya, kita bijak yuk dalam mengelola stres ya, karena mengelola stres itu penting untuk kesehatan mental.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong pengembangan vaksin dengue berbasis mRNA. Kolaborasi UI Tsinghua diharapkan memperkuat kemandirian produksi vaksin nasional Indonesia. Menurut Menkes Budi, Indonesia masih menghadapi beban penyakit menular yang tinggi. Setiap tahun sekitar 151 ribu orang yang terinfeksi dengue, yang kini menempati peringkat keempat penyakit menular di Indonesia. Menkes menyebutkan tuberkulosis menjadi penyebab kematian tertinggi di antara penyakit menular, disusul HIV, dengue, dan malaria. Pemerintah memprioritaskan vaksin bagi penyakit dengan angka kejadian serta kematian tertinggi dalam program imunisasi nasional. Menkes Budi juga mengapresiasi dukungan lintas kementerian dan lembaga mempercepat pengembangan vaksin dengue berbasis mRNA. Kolaborasi melibatkan Kemendikti, Sainstek, BRIN, serta LPDP sebagai pendukung pendanaan riset nasional. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Okay.
1: Di pameran juga, di mana-mana juga tamponoke yang selalu ada di pameran. Pameran ikut pameran, orang so tahu tamponoke ada orang yang turun itu pesan oke, langsung ke tamponoke yang pesanan kejar. Itu kemarin dari Bang Papua itu ada 100. 100 oke, ya lebih dari itu lagi.
0: Iya ya?
1: Iya.
0: Mama kalau satu begini kamu jual berapa? Pasti ya boleh tahu.
1: Iya.
2: Kalau yang kecil itu 100.
1: Yang model kayak ini saja 100.
0: Terus ya? Iya.
1: Yang kayak sana itu lari 400 itu.
0: Yang besar ya?
1: Iya, 400 itu.
0: Kalau mama mau pakai lebih pada PW kan?
2: Kan PW aja nih, pesan untuk ini dompu tas Alkitab tuh.
0: Iya.
1: Ini sampai bikin tas ini laptop.
0: Iya, tas laptop ya.
2: Iya, laptop.
0: Unik ya.
2: Kan pakai DP ini tuh kan.
0: Iya, penutup ya. Oke. Mama dong ada apa sanggar tadi ya punya ya?
1: Iya, sanggar.
0: Oke. Terus kalau saya boleh tahu, pemerintah selama ini bagaimana perhatiannya buat mama-mama dorang pengrajin noken?
1: Mungkin dari pemerintah itu dari perindustrian.
0: Perindustrian.
1: Iya.
0: Saat ini yang kasih perhatian full dari dari mana? Provinsi, kota, kabupaten?
1: Dari kabupaten. Provinsi apa nih? Dari kota.
2: Kota.
0: Kota Sorong.
1: Iya, Kota Sorong. Perindustrian Kota Sorong.
0: Mm-hmm.
1: Peralatan itu dari perindustrian. Perindustrian itu ya mungkin dari perindustrian itu untuk kapunok ini perhatikan betul. Tapi ya mungkin alat saja, tapi untuk uang itu mungkin dana untuk flight untuk mungkin berkembang itu belum tidak ini.
0: Belum?
1: Ya.
0: Padahal mama-mama udah butuh itu juga ya?
1: Butuh itu juga. Habis mau berkembang, kalau ada modal, kalau modal baru kan bisa ini. Tapi ya hanya harga nokeng saja, ya untuk kebutuhan dalam keluarga itu, anak-anak sekolah, kuliah, sudah kebutuhan itu sudah ya, ke pasar, ya waktu untuk bikin nokeng, harga itu sudah ya, pembiaya anak-anak. Tapi kebutuhan lain yang pembantuan dari ini tuh.
0: Sampai saat ini belum? Jadi harapan mama berdua adalah perhatian pemerintah, terutama bank-bank pemerintah ya, bisa memberikan
1: bantuan
0: kredit ringan gitu ya buat mama-mama dong ini. Di Sanggar sekarang ada berapa mama-mama yang tergabung?
1: Sekitar 50.
0: Banyak juga ya, 50 ya.
1: 50 anggota. 50 ini ada 9 kelompok masing-masing dengan depo ketua masing-masing.
0: Iya.
1: Tapi ketua umum itu saya sendiri, Mama Fahmi.
0: Oh, oke. Mama Fahmi coba di nanti bisa dicarikan. Mungkin lewat acara kita juga saat ini pemerintah lewat Dinas Perindustrian, bahkan juga bank-bank mungkin bisa ya datang berkunjung. Bahkan sekarang kan ada Koperasi Merah Putih ini.
1: Iya.
0: Nah, mungkin nanti pihak-pihak pemerintah ini bisa coba. Orang sorong bilang mangente begitu kan. Datang lur-lur mama dong kan. Apa yang mama dong perlu tuh selain peralatan tapi modal awal ya untuk memperlancar juga ternyata sangat dibutuhkan oleh mama dong. Sudah pernah ikut pameran di mana saja ini mama?
1: Iya. Mungkin di wali kota, depan wali kota, di Ulusio di Aimas, tau ikut pameran di situ.
0: Iya, di luar daerah belum pernah?
1: Belum. Kalau kemarin itu ke Jakarta tapi belum, nanti tahun depan.
0: Tahun depan ya? Iya. Oke, ada ibu-ibu PKK dorang, Bekranasda dorang, ya?
1: Iya.
0: Iya, ya, kami sangat berharap sekali mudah-mudahan juga Dekranasda, ibu wali kota, bahkan ibu bupati di 5 kabupaten satu kota di Provinsi Papua Barat Daya bisa menonton obrolan kami ini dan mama-mama dorang siap ya untuk berkolaborasi dengan ibu-ibu Dekranasda tentunya nanti ya. Oke, sekarang impian mama-mama dorang apa? Ini sekarang sudah terwujud satu. Begitu jadi, siap mau dijualkan, tapi kan orang kadang-kadang butuh ada kios kah, ada satu toko kecil begitu kah. Mama dorang sudah punya itu?
1: Belum.
0: Itu juga menjadi impian mama dorang?
1: Ya, jadi mimpi ya.
0: Iya ya.
1: Belum ada ini untuk anyaman begini kan harus satu tempat untuk menggantungkan dulu. Ini dari aslinya Papua ini ada di sini. Hanya tong ini hanya sisip saja di sanggar-sanggar.

0: saja. Ya orang yang tahu itu ya sudah, yang tahu saja sudah. Kalau yang sebagian besar yang tidak tahu, ya tidak tahu Sangkar ini di mana.
1: Iya ya. Ya selain dari perindustrian, mungkin pariwisata juga ya, bekerja sama dengan mama dorang supaya kalau turis satu mobil langsung bawa ke kampung gitu ya, Mae. Begitu boleh. Oke, oke. Oke, mudah-mudahan ini jalan bisa terbuka dalam program siaran kita ya, dan semua orang lebih banyak tahu lagi dan lebih kenal kedua mama kita dengan teman-teman yang lainnya di Sanggar untuk membuat tas Noken ini tentunya. Oke, dari hasil penjualan ini mama dan anak-anak sudah sekolah sampai di mana saja? Ada yang sudah kuliah?
0: Yang saya sendiri juga, anak semua sukuliah sampai selesai sudah kok kerja.
1: Semua karena Noken juga.
0: Noken. Yang wow. Terakhir itu dokter.
1: Wow, memang.
0: Asli ini saja, dokter ini sudah ini sudah selesai ikut apa dari Uncen Jayapura.
1: Ya.
0: Ya sudah sekarang puas.
1: Puas ya.
0: Hanya tinggal tunggu sudah sumpah dokter saja. Sumpah
1: dokter.
0: Iya.
1: Waduh, mantap sekali Pak Me. Kalau mama?
2: Saya tidak punya anak, tapi untuk bantuan untuk keluarga punya anak-anak yang sekolah.
1: Kan Mae, mama duduk hati mulia sekali.
2: Sampai saya bisa, jadi dari Noken ini, saya bisa diambil untuk apa, jadi apa, pendiri. Satu pendiri, satu kelompok.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, kelompok itu namanya Sambutemen. Jadi keterampilan saya itu, saya bisa diambil dari Yayasan Angin Damai, utus ke Jawa. Jadi saya pulang, saya bentuk kelompok. Kelompok ini untuk apa? Mengangkat tiga orang Moi atau keluarga, jadi anak-anak yang masa depan mereka punya kehidupan. Ya. Sekarang ini sudah kelompok ini sudah berusia 25 tahun.
1: Cukup lama ya.
2: 25 tahun. Berdiri dengan 7 kepala keluarga. Sekarang sudah 58 kepala keluarga. Anak-anak yang belum apa, dulu kami macam susah untuk mencari dana untuk anak-anak punya uang pendidikan. Tapi sekarang kompak. Jadi di mana saya punya keterampilan itu ada hasil. Oke, mereka punya anak-anak yang sudah kuliah, yang sudah sudah masih di bangku pendidikan SD, mulai dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi. Kecapan itu banyak.
1: Bukan main. Indah sekali mama berdua bercerita ya. Perjuangan yang tidak mudah ini tentunya pasti mama ya. Mama pernah tidak dalam perjalanan mempertahankan Noken sampai harus minta maaf, sampai harus mencucurkan air mata begitu? Pernah dalam momen keadaan seperti itu? Itu waktu apa itu mama? Waktu keadaan bagaimana sampai akhirnya sampai sedih, sampai menangis juga tapi
0: tetap berjuang untuk ini toh, masa-masa anak-anak toh, kita orang tua ini ya mungkin sampai sini saja. Tom berjuang untuk anak-anak itu masa depan mereka itu harus bahagia. Jangan mereka sama dengan kita ya orang tua. Tom orang tua ini ya Tom punya karya untuk kerja itu cukup sampai sini. Ya anak-anak Tom berusaha untuk anak-anak itu bagaimana kehidupan mereka ke depan itu harus bahagia.
1: Kamai, mama kamu tuh andalan sekali. Saya sudah kata-kata sudah ini. Bukan main. Penonton semangat mama berdua harus kita contoh. Apalagi buat kita-kita yang masih muda ya. Malu lah sebenarnya kalau lihat spirit dan semangat dari Mama Fahmi dan Mama Mili ini. Lewat rajutan Noken yang ternyata tidak mudah. Mereka butuh kesabaran, butuh berhari-hari menghasilkan karya ini. Hanya untuk melihat anak-anak mereka. Hidupnya harus jauh lebih baik dari mereka dari saat ini ya. Wow, dan tentunya saya juga berharap Noken ke depan akan lebih bagus lagi dari keadaan yang mama dorang jalani saat ini. Eh, Mama masih ada harapan lagi tidak buat pemerintah supaya Noken semakin dikenal, atau seperti apa lagi yang Mama inginkan?
0: Dari kami untuk suku yang ada di Kota Sorong ini, supaya setiap ini tuh harus pakai Noken.
1: Okay. Ya,
0: hari khusus untuk pakai Noken untuk pemerintah, supaya hari
2: perhatikan itu, hari
0: itu harus hari yang khusus untuk pakai Noken, hari Kamis sama hari Rabu sama hari Kamis.
1: Rabu dan Kamis.
0: Ya, harus pakai Noken.
1: Ya.
0: Harus wajib pakai Noken.
1: Harapan Mama berdua ya. Oke.
2: Supaya jangan Noken hilang di sini.
0: Ya. Supaya tahu bahwa budaya orang Mo itu ada di mana, supaya wujud di pemerintah di Kota Sorong ini.
1: Baik, kita mulai dari Noken dulu ya. Kemudian juga kalau ada acara-acara tertentu, mungkin para pejabat menggunakan atribut suku Mo ya. Mungkin batiknya kah, begitu ya. Suatu saat nanti ya.
0: Mungkin batik ini memang so ada, tapi to masih urus dapur hak cipta dulu.
1: Iya, iya betul.
0: Hak cipta dulu, baru tuh memunculkan batik Mo itu dan muncul. Kalau tong bikin batik Mo sekarang, orang bisa tiru.
1: Tiru ya.
0: Sekarang itu masih batik itu masih ini di kampung Noken itu batik itu ada 9.
1: Wah.
0: Batik dari Mo itu belum saya belum kasih keluar. Harus urus dah punya hak cipta dulu, baru saya kasih keluar dah punya. Batiknya keluar, khusus untuk batik Mo.
1: Oke. Supaya motifnya memang betul-betul ini asli Mo.
0: Asli Mo. Dah punya itu dulu, Tom bikin batik itu dari kertas rokok. Kertas rokok ini Tom pakai batik Mo. Sekarang so ganti dengan kertas rokok dengan mal ini apa nih dari pemerintah Kota Sorong, pendustrian itu. Dong kasih saya batik itu dengan ini apa batik tembaga. Sekarang suruh ganti kertas rokok dengan sekarang tembaga.
1: Iya.
0: Okay. Tembaga ini saya belum bikin dia punya motifnya. Saya belum cap. Saya harus ini urus dia punya hak cipta dulu baru saya terbitkan itu.
1: Tapi Mau Fahmi juga membuat batik ya dengan motif ya.
0: Iya.
1: Bukan main ya. Mau milih juga?
2: Saya juga belum bikin tapi
1: fokus di Noken saja.
0: Iya.
1: Fokus di Noken saja. Wah, kita tunggu ya Mau milih untuk Mau Fahmi untuk batiknya nih ya.
0: Batik.
1: Iya, yeah. Supaya keren kita juga pakai batik asli motif suku Mo.
0: Suku Mo itu.
2: Ada pakai pemukul sagu kan? Ada tuh.
0: Iya. Ada. Dapurnya itu ada semua, tapi saya belum munculkan itu. Saya harus berusaha untuk urus dapur hak cipta.
1: Cipta, paten itu ya biar.
0: Iya, paten itu. Supaya orang tidak bisa tiru saya punya hak ciptanya itu. Saya punya motif Mo itu.
1: Oke. Mama Fahmi, jika ada yang menonton acara kita kemudian ingin memesan Noken, kalau sampai tahu tahun depan batik juga muncul, mereka ingin pesan, mereka harus kemana? Ada nomor telepon kah? Atau
0: ada nomor telepon.
1: Boleh disebut tidak apa-apa.
0: Nomor telepon ini sekarang saya jalanin ya, HP-nya rusak.
2: Ingat.
1: Siapa tahu juga penonton ada yang mau kasih HP buat Mama Fahmi. Okay.
0: Sama juga. Ingat. Kasih HP juga terima saja.
1: Oh, gitu ya. Oke. Okay. Oke, tapi kalau memang mereka mau datang cari Mama berdua, langsung ke Kampung Noken di kilometer 13 di Eklesia kan?
2: Di Eklesia.
1: Jalan Moyo. Anda akan ketemu dengan kedua Mama dan dapat membeli apa yang menjadi hasil karya mereka Noken. Dan nantikan juga ada batik nanti ya, siapa tahu tahun depan sudah keluar setelah hak paten mereka keluar juga. Mama berdua, saya mau pingin cerita banyak lagi, tapi Mama harus kembali dan harus kembali merajut karya-karya hebat untuk kita miliki nantinya. Dan semoga pemerintah seperti usul kedua Mama dapat mempergunakan dua hari, Rabu dan Kamis, menggunakan asli buatan Mama suku Mo Noken pada jam-jam kerja tentunya Mama. Mama berdua sekali lagi terima kasih banyak.
0: Terima kasih lagi.
1: Terima kasih ya. Oke. Okay. Dan penonton, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam obrolan budaya dari RRI Sorong bersama dengan saya Yuda Wibawa. Sampai jumpa.
3: Demikian pendengar, Anda sudah mendengarkan obrolan budaya di siang hari ini. Noken merajut kehidupan, harapan, dan masa depan. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro3 di Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é um símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen

0: Touré. Mbappé! Simply irreplaceable.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motivasi

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Padahal dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Politika di Jakarta, dan juga kami hadirkan Dewa 19 dengan Risalah Hati untuk menemani Anda. Selanjutnya kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dalam acara Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Berikan lagu-lagunya sudah siap, Torang Indonesia siang ini, jadi bisa Anda pilih. Ada Biarlah Aku Jauh dari Amos, Indah di Hatimu, Boss Band, Biarkan Asap, Nantikan Aku Pulang, CS Lavi, ada Kan Kusimpan Namamu Bintang, Memilihmu Aditya Sofyan, Cepatlah Kau Pergi Cendana, Ajari Aku Adrian Martadinata, Sebuah Kisah Kosmik, Ingatlah Diriku Chandra. Kita baca aja judul lagunya dulu ya. Biarlah Aku Jauh, Indah di Mata di Hatimu, Biarkan nantikan aku pulang. Kan kusimpan namamu, memilihmu, cepatlah kau pergi, ajari aku sebuah kisah, ingatlah diriku. Silakan yang mau ikutan gabung, ditunggu di Torang Indonesia. 324222. Duanya 3 kali ya. Ada juga di 0812-3868-8703. Oke, saya terima dulu penelpon pertama, Torang Indonesia. Selamat siang.
2: Selamat siang, Torang Indonesia. Selamat siang, Kalu.
1: Siang, Daek, silakan.
2: Ya, yang kan kusimpan namanya itu.
1: Mana ya? Oke, baik. Namamu kayaknya, kan kusimpan namamu. Bintang, oke. Salamnya?
2: Ya, oke. Salam buat Mbak, siapa yang di... Bunda. Bunda Ana di Manibela, tunggu di pusat final Argentina dan Inggris nanti lagi rame nih. Mudah-mudahan menang, itu saja. Buat Ibu Monica di Kasim, buat Puja di Kasim, saya di Bintuni. Dan Boy di Duang bersama kawan-kawannya. Dan semuanya di Pepabri di Kampung Baru, Surya. Terima kasih, Kak Lucy. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk Orang Indonesia. Ada lagi kah? 324222 dan juga di 0812-3868-8703 yang semoga tidak ada gangguan di teleponnya ya, yang belum sempat gabung atau penelpon lagi. Setelah itu saya puterin lagunya, silahkan yang mau ikutan gabung ya. Selamat siang dulu buat Bu Ana, Bu Bidan Luis, Bu Hartini, Bu Farida di Palu, Bunda Natali di Toli-Toli, Bunda Els di mana doe, enggak pernah bergabung doe. Nona Vika, bagaimana tuh kabar siang ini, sehat-sehat selalu. Bung Benny Jo, kemudian siapa lagi ya? Oh ya, Pak Andi Yudhistira, selamat siang. Bang Luhut di Tapanuli, jangan lupa bergabung bang, ditunggu ya. Oke, untuk Anda semua, semoga terhibur. Kita dengerin dulu lagu pertama, lagunya Daex nih, Bintang, Kan Kusimpan Namamu.

Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung di siang ini, yuk sudah pukul 13.40 ya. Masih ada beberapa lagu yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Jangan-jangan lagi pada boci semua nih, bobok ciang ya. Abis makannya, abis makan, terus nambah dua kali. Wih, kena angin cepoi-cepoi, katanya gitu. Jadi deh, bobok ciang. Memang anginnya lagi kenceng-kencengnya nih ya. Untuk Anda yang lagi di laut, tengah laut, yang lagi buang sau juga. Pastinya lagi terombang-ambing di lautan. Hati-hati ya. Jangan sampai mabok laut. Tapi selalu kami ingatkan untuk tidak buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di laut ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan ini yang lagu yang didengarkan dari Emas, Biarlah Aku Jauh. Ada juga Indah di Hatimu, Boy Boss Band. Ada Biarkan dari Asap. Nantikan Aku Pulang, Sis Lavi Memilihmu. Aditya Sofyan, Cepatlah Kau Pergi Cendana. Ajari Aku, Adrian Marta Dinata. Dan Sebuah Kisah Kosmik, Ingatlah Diriku Chandra, featuring Sheila Majid. Silakan mau ikut gabung di siang ini ya, ditunggu ya.

0: Oke, saya terima dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Ya, siang. Dengan siapakah?
1: Halo.
0: Ya, halo. Selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Saya kenapa mau nanya?
0: Halo. Ya Tuhan. Mohon maaf, diulang lagi ya. Silakan, saya tunggu lagi. Ampun. Ditunggu lagi pendengar. Ini lagunya sementara mengudara, jadi pasti gak kedengaran betul ya. Silakan ditunggu lagi deh. Saya tunggu lagi di 324222. Tadi siapa ya? Pak Leo kah? Atau yang lain? Silakan ditunggu lagi. Ya ampun. Iya, saya coba lagi. Lagunya diputusin dulu ya kalau gitu ya, supaya bisa kedengaran suaranya ya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
1: Halo.
0: Nah, iya, selamat siang. Dengan siapa tadi?
1: Halo,
0: namanya?
1: Selamat.
0: Ya, dengan siapa tadi ini?
1: Dengan Erwin di kilometer 7.
0: Bu Erwin, silakan.
1: Iya. Itu ada lagu-lagu apa saja ya?
0: Lagunya masih ada Indah di Hatimu dari Boss Band. Biarkan ya. Indah di Hatimu dari Boss Band.
1: Terus?
0: Biarkan dari Asap. Nantikan aku pulang, c'est la vie. Memilihmu Aditya Sofyan. Cepatlah kau pergi Aditya Cendana Sofyan. Ajari aku Adrian Martadinata. Sebuah kisah kosmik. Ingatlah diriku Chandra featuring Sheila Majid. Yang mana?
1: Yang pertama tadi.
0: Indah di Hatimu ya. Oke, silakan.
1: Kirim salam untuk anak-anak sini yang lagi nongkrong. Kemudian juga untuk teman yang ada di Ropei.

Bogor belum pernah gabung lagi nih. Silakan, masih ada kah? Kalau tidak ada, kita langsung saja kah puterin lagunya Bung Erwin ya.

0: it.
1: Torang Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Torang Indonesia siang hari ini dan sudah pukul 13.49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana siangnya bersama Pro 1 RRI Sorong yang lagi santai, yang lagi istirahat, yang lagi sibuk ya. Kejar deadline, yang lagi berkendaraan, semuanya semoga terhibur. Kalau masih ada yang mau bergabung dengan saya silakan 324-222 juga 321-003 mulu ya. 0812-3868-8703. Masih belum bisa pudar itu 321-003-nya ya. Masih keinget terus.

0: Anda masih mendengarkan Torang Indonesia siang hari ini. Baik, halo, selamat siang Torang Indonesia.
1: Siang.
0: Pak Deki, selamat siang. Silakan.
1: Ada lagu apa lagi?
0: Masih ada lagu CS Lavi, ada Nantikan Aku Pulang, Aditya Sofian Memilihmu, Cendana Cepatlah Kau Pergi, Adrian Martadinata Ajari Aku, Kosmik Sebuah Kisah.
1: Adrian.
0: Ajari Aku. Baik, ya. Salamnya silakan.
1: Untuk semua pendengar kota atau di Torang, khusus Torang Indonesia di siang hari ini.
0: Selamat
1: siang.
0: Baik, terima kasih Pak Deki. Selamat siang. Pak Deki pengen dengar Adrian Martadinata ya. Silakan. Yang ingin bergabung lagi di 3242222 juga di 0812-3868-8703. Satu penelpon lagi, kita puterin lagunya. Sudah mendekati akhir perjumpaan kita ya pendengar ya, di pukul 14 lewat 15 menit. Dapat Anda ikuti lagu-lagu dangdut dalam acara Kondang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Kakak Lucy cantik. Apa kabar?
0: Baik, puji Tuhan Bu Natali cantik.
2: Orang Kupang bilang hui hui hui.
0: Hui hui gitu ya. Oke.
2: Kakak Lucy tadi malam gempa di Toli-Toli, tapi ternyata gempanya dari Buol.
0: Oh, gitu.
2: Aduh, kuat sekali Kakak Lucy, memang kuat.
0: Berarti di apa? Di darat kapai apa ya?
2: Iya, tapi dari Toli-Toli ke Buol itu 4 jam. Kalau kita mau ke Manado lewat darat, lewat Buol itu.
0: Oh, gitu. Ya ampun.
2: Iya. Aduh, pek kuat sekali kalau si ada mantara baring-baring kok gempa. Aduh, ikut keluar semua.
0: Ikut lari kok.
2: Keluar-keluar. Dia goyang, memang dia goyang sekali dan.
0: Untung enggak apa-apa.
2: Tapi ada meninggal di Buol itu katanya.
0: Oh, ada korban.
2: Iya, karena dia mungkin kaget tuh jatuh. Iyo, apa tuh?
0: Mar enggak ada yang anu jatung.
2: Ya enggak. Meninggal itu pasien katanya meninggal Kak Lucy.
0: Oh, Bapak dong Ibu enggak ada.
2: Karena dia kaget kasihan. Oh, tidak.
0: Iya, turut prihatin ya Bu Natali ya.
2: Amin. Ya, makasih Kak Lucy.
0: Oke, silakan.
2: Lagu apa, Kak Lucy?
0: Masih ada lagu Nantikan Aku Pulang. C'est la vie. Is pas katuk tu lagu Nantikan Aku Pulang.
2: Iyo kan nanti Kak, nantikan yo aku ke sana ya Kak Lucy.
0: Iyo nanti terang menanti. Pipu nanti pengucapan ya, iya.
2: Satu waktu kok Tora mau ketemu.
0: Amin.
2: Oke.
0: Iya.
2: Oke, masalah juga Kak Lucy yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga. Selamat siang Pak Willy, Pak Effendi juga bersama keluarga, Pak Deki, Ibu Rete, Pak Rete, ada Kakak Puja, ada Widan Luis, Ibu Ana, Mama Do, Ibu Hartini, Ibu Pendeta, Ibu Ani Kota Mubagu, Pak Daif, Bunda Iman, ada Oh Bang Lai Putra Tengah, Ibu Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bang Bintang Pratama, Ibu Ani Kota Mubagu. Pokoknya dirangkul sudah ya, orang Kupang bilang dirangkul dari A sampai Z, tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Kakak Lucy tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Kakak Lucy dan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Oke, Kak Lucy, selamat siang. Torang Indonesia ya.
0: Ya betul,
2: semoga
0: Torang
2: Kak
0: Indonesia.
2: Lucy sehat dan bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke, makasih, shalom, dadah.
0: Shalom, terima kasih Bunda Natali yang cantik, baik hati dan tidak sombong. Kita untuk dengerin aja lagunya ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di siang hari ini. Pada kini dia lagunya dari Adrian Martadinata. Semoga terhibur.

Ya, pendengar, tadi Anda sudah mengikuti Tora Indonesia. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Ya, kondang di siang hari ini pendengar ada Julia Perez, Merana, Mansyur S, Zubaida, Kenzo, Anak Siapa, Lina Geboy, Jarang Pulang, Iyat Bustami, Cintanya Sekali, Janita Janet, Diri Jack, Lilis Karlina, Slebor, Macica Mokhtar, Pusing Tujuh Keliling, Lola Pitaloka, Cinta Tempo Dulu, Mahadewi, Timor, Cinta Tarik Ulur. Silakan yang mau ikutan gabung di kondang siang hari ini. Panasnya cetar, jadi kita ngedangdutan dulu ya dengan angin yang semilir-lir. Silakan yang mau ikutan gabung di siang hari ini pendengar. Di 3242222 juga di 0812-3868-8703. Ah, kita langsung aja dengerin Diri Jack ya.

0: Oke, masih bersama kami di Kondang Kontak Dangdut. Kondang, selamat siang. Selamat siang Kondang. Aku gak salah mencet ini kan. Halo Kondang, selamat siang. Ini tanda-tandanya biasanya Bang Luhut ini dari Tapanuli ini, coba. Halo, selamat siang Kondang. Masih gak kedengaran suaranya berarti ya. Udah nuduh-nuduh lagi Bang Luhut lagi. Halo Kondang, selamat siang. Gak ada suaranya, aku sambut aja Bu Ana. Bu Ana, Kondang.
1: Kondang, Kontak Dangdut. Mari kita bergoyang siang-siang.
0: Waduh, memang. Siang-siang orang yang migran langsung sakit kepala denger nih.
1: Biar sudah. Yang penting kita senang. Kita bergoyang. Fullkan ini volumenya radio.
0: Fullkan sayang.
1: Lagu apa lagi?
0: Bu Ana, ini lagunya banyak koleksiku. Ada Julia Perez, Merana, Mansur S. Zubaidah, Keizo, anak siapa? Lina Geboy, Jarang Pulang, Iyet Bustami, Cinta Hanya Sekali, Lilis Karlina, Slebor, Maci Camoktar, Pusing Tujuh Keliling, Lola Pitaloka, Cinta Tempo Dulu, Mahadewi Timor, Cinta Tarik Ulur, mau yang mana?
1: Pusing tujuh keliling.
0: Oh, pusing tujuh keliling. Jangan kebanyakan tujuh lagi tuh.
1: Bang Luhut, Ibu Ana pusing tujuh keliling kah? Dia sudah masuk ya?
0: Belum, dari tadi coba-coba terus ini.
1: Oh, coba-coba terus-terus. Ini saya duluan nih. Bang Luhut, Bang Dani, Bang Daek, Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, terus Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, ya, terus Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Parida, Bunda Ima, Bunda El, Kakak Puja, terus Pak Andi Aimas, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, Bang Alan, Kakak Boy, Kak Pendi, Ibu Monica, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Willy, Pak Otis, terus Pak Jerry Horisa, Putra Tengah, Kak Ayu, Ciguria, dan semua tanpa terkecuali. Panas-panas kita ngedangdutan.
0: Iya, betul.
1: Kak Lucy, ya. Selamat bertugas. Tuhan berkati selalu beserta keluarga. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Bu Ana. Terima kasih sudah bergabung. Di belakang Bu Ana, halo, selamat siang.
2: Yang Kondang, yang pusing tujuh keliling.
0: Bang Luhut.
2: Iya, jangan dikeliling rumahnya sampai tujuh kali ya.
0: Ya, jangan, terpusing tujuh keliling.
2: Ya, cukup di kamar saja, keliling-keliling.
0: Lanjut.
2: Yang itulah, yang apa tadi, Lina Geboy ya?
0: Mana coba aku lihat. Yang mana?
2: Ada tadi Geboy, aku dengar.
0: Ah, si Lina Geboy, Jarang Pulang lagunya. Lina Geboy, lagunya Jarang Pulang.
2: Iya, Jarang Pulang. Ya, Ibu Ana tadi juga
0: Jarang Pulang.
2: Pusing tujuh keliling karena
0: Jarang Pulang.
2: Iya, betul. Iya. Pusing tujuh keliling dan Jarang Pulang. Oke, salamnya yang pertama buat Mbak Lizzy, selamat bertugas sampai tuntas dan dalam semangat. Terus buat Ibu Ana, dan Debbie dan Lu, sama Tio, Mama Do, Ibu Ida, Ibu Artini, Abang Putra Tengah, ada Bang Leman, Ibu Jujat, Ibu Parida, Ibu Natalia, ada Bunda Ima, ada Bunda El, terus ada juga Pak Widi, ada Mami, Monica, ada Ines, ada Puja, Nona Fika, dan buat semuanya saja lah. Oke, buat semuanya selamat siang. Buat balik ya, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Kondang, Kontak Dangdut. Terima kasih, Horas.
0: Terima kasih, Bang Luhut. Ini dia.

0: Kita lanjutkan lagi untuk kondang siang ini ya. Lagunya Bang Luhut ya, Lina Gay Boy, Jarang Pulang. Oke, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, kondang, halo sih.
0: Kondang, iya baik, silakan.
1: Ya, cinta tarik ulur kali itu, tarik ulur.
0: Baik.
1: Terus lagu itu kali sih. Salam balik buat Ibu Ana di Manibela yang selalu bahagia, awet muda selalu. Juga buat Bidan Luis dan Pak Andi Yudhistira di Bengkulu. Buat teman-teman semuanya di Pepabu dan Kampung Baru Surya. Leonar Faut bersama Kakak Brito di Amke. Selamat siang, salam kompak. Terima kasih, Kak Lucy.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Dex. Di belakangnya Bung Dex, ada lagi kah? Ditunggu pendengar yang mau ikutan gabung. Oke, halo, selamat siang, halo. Kondang Pak Deki, silakan.
2: Iyat Bustami.
0: Iyat Bustami, oke.
2: Ya, saya kirim ke semua pendengar satu dorong pukul Bang Kondang di siang hari ini.
0: Selamat siang. Baik, terima kasih, selamat siang. Baik, kita langsung dengar aja lagunya dulu dari Lina Gay Boy, Bang Luhut. Nih dia lagunya.

0: Kita lanjutkan lagi untuk kondang siang ini atau sore ini ya. Halo, selamat sore. Sore, kondang. Selamat sore. Ini kayaknya suaranya agak kur tidak jelas ini. Ya, dengan siapa?
1: Charles, lagi mau bayar di iMas.
0: Oh, Pak Charles. Baik, Pak Charles, silakan. Pilih lagunya yang mana?
1: Ya, minta lagunya itu, Spaija.
0: Oh, Mansur S. Oke. Okay.
1: Aja yang lagi monitor di kondang. Selamat siang, salam sehat. Juga untuk Bu Lucy, selamat kerja. Oke,
0: terima kasih Pak Charles. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya. Salam untuk keluarga. Dari Mansur S lagunya ya. Oke, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Sore, kondang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, siang Pak. Dengan?
2: Iya. Ada lagunya ini ya. Cincin putih. Ada cincin, tidak lagunya?
0: Cincinnya hilang Pak, belum ketemu.
2: Wah, dicari.
0: Dengan siapa ini? Dengan Pak siapa?
2: Dengan Erwin di Kilo 7.
0: Pak Erwin, cincin itu udah hilang dari kemarin. Jadi cuma ada.
2: Coba kamu sekali-sekali buat lagu itu kan, cincin putih kan, itu lagu bagus kemarin.
0: Oh begitu, nanti jadi koleksi deh kalau gitu, nanti ditampein ke MD-nya, Music Director Pro 1. Oke, ini lagunya ada Merana, Julia Perez, Anak Siapa, Keizo, Cinta Hanya Sekali, Iyet Bustami, Slebor, Lilis Karlina, Cinta Tempo Dulu, Lola Pitaloka.
2: Itu sudah.
0: Gimana?
2: Saya ikut yang tadi sudah, Mansures punya itu, Jubaida.
0: Jubaida, oke. Ya. Salamnya, silakan Pak Erwin.
2: Harus sudah, tidak sebanyak-banyak.
0: Oke, baik.
2: Dari tadi sudah kirim salam, mau kirim lagi.
0: Iya, sudah baik Pak Erwin. Pak Erwin cari dulu cincin itu, eh.
2: Lagi,
0: kan. Baik, terima kasih. Ya, baik. Pak Erwin, makasih ya. Selamat sore. Oke,
2: siap. Lagi itu sudah, Mansures.
0: Ya, siap-siap. Nanti diputerin. Kasih. Ya, yuhuy. Pak Deki, ini dia lagunya. Semoga terhibur.

0: Anda masih bersama kami dalam acara Kondang Kontak Dangdut siang ini, pendengar. Siang jelang sore ya. Tadi saya sudah bilang sore sih sebenarnya. Tidak berpendirian sekali ya. Oke, halo, selamat sore Kondang.
1: Selamat sore Kondang Kontak Dangdut, Mbak Lusin.
0: Selamat sore Pak
1: Putra Tengah.
0: Pak Putra Tengah, silakan.
1: Lagu yang apalagi masih ada?
0: Masih ada Merana Julia Perez, Anak Siapa Keizo, Selebor Lilis Karlina, Cinta Tempo Dulu Lola Pitaloka.
1: Lilis Karlina,
0: oke, baik. Silakan.
1: Oke, selamat bertugas, Lucy. Semoga tetap semangat dan sehat bersama keluarga. Ada Bunda Natalia, ada Bang Ramadan, ada Mbak Hana, ada juga Bang Luhut, ada Bang Yeri, juga ada Bang Widi, ada Pak Junedi, ada Bunda Ima, ada juga Bunda El, ada juga Nafika, ada juga Bintang Pratama, Pak Nasrun, Pak Freddy Putri, dan Bang Iwan, Mas Terlita juga di Nado, dan juga Lis, dan semua sudah.
0: Iya.
1: Sampai terkecuali, semoga terhibur.
0: Baik. Terima kasih.
1: Oke, Mbak Lucy.
0: Terima kasih, Pak.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Kondang Kontak Dangdut.

Ya, demikian lagu-lagu yang sudah Anda pilih pendengar ya. Slebor, Lis Karlina, Zubaida, Mansur S, Tarik Ulur, Madewi Timor, Cinta Hanya Sekali, Iyat Bustami. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di saat ini ya. Dan selanjutnya masih ada Merana, Julia Perez, Anak Siapa, Keizo, Cinta Tempo Dulu, Lola Pitaloka. Terima kasih itu untuk partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sambil menantikan berita dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Lola Pitaloka, Cinta Tempo Dulu.

Terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 13 Juli 2026 diantaranya. Gubernur Elisa Kambu paparkan blueprint koperasi. Tim Opsnal Polsek Sorong Barat berhasil bekuk pelaku curanmor. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Elisa Kambu paparkan cetak biru transformasi ekonomi OAP kepada Menteri Koperasi.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi mempresentasikan cetak biru transformasi ekonomi penguatan koperasi produktif orang asli Papua 2026-2029 dalam audiensi bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia di ruang rapat Menteri Koperasi Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono dan dihadiri secara lengkap oleh jajaran pejabat tinggi media serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Delegasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya Selviana Sangkek beserta tim pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Universitas Pajajaran Bandung dan staf pendamping. Audiensi diawali dengan sambutan Gubernur Elisa Kambu yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membangun ekonomi daerah yang bertumpu pada pemberdayaan orang asli Papua melalui penguatan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan dokumen strategis cetak biru transformasi ekonomi penguatan koperasi produktif orang asli Papua 2026-2029 yang menawarkan pendekatan komprehensif untuk menjadikan koperasi sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya. Paparan menjelaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor perikanan, kehutanan, sagu, kelapa, kakao, kopi, hingga berbagai komoditas unggulan lainnya. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Melalui cetak biru tersebut, koperasi tidak lagi diposisikan sekedar sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai lembaga ekonomi modern yang mampu mengelola produksi masyarakat, menciptakan nilai tambah, memperluas akses pasar, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Program transformasi ini mengusung visi membangun koperasi produktif yang profesional, mandiri, dan berdaya saing melalui penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur logistik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Paparan juga menyoroti paradoks pembangunan di Papua Barat Daya di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut nilai terjadi karena belum optimal yang sistem ekonomi yang mampu menghubungkan potensi produksi masyarakat dengan industri dan pasar. Melalui audiensi ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia dalam mewujudkan transformasi koperasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan mampu menjadikan Papua Barat Daya sebagai model pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat NU Teluk Bintuni menggelar jalan santai dan santunan anak yatim.
3: Memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Teluk Bintuni menggelar kegiatan jalan santai dan santunan bagi anak yatim di Masjid At-Taqwa SP5 pada Sabtu 27 Juni 2026. Sedikitnya ada 30 anak yatim yang menerima santunan dari berbagai ranting Muslimat di Teluk Bintuni. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara bersama istri Nurdiana Lingara, Ketua Dewan Syura NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i, serta masyarakat dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mengapresiasi konsistensi Muslimat NU yang terus menghadirkan kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, peringatan 10 Muharram tidak hanya menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keislaman, tetapi juga membutuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim.
4: Luar biasa, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bikin lagi lebih meriah lagi ya. Karena ini merupakan kita buat adalah kegiatan tahunan. Jadi untuk menjelang apa satu Muharram masuk ke 10 Muharramnya muslimat lakukan kegiatan ini.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Syura NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i mengatakan, peringatan 10 Muharram merupakan tradisi yang berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus dilestarikan dalam hasanah Islam Nusantara sebagai momentum memperkuat nilai kepedulian dan berbagi kepada sesama.
5: Kembang akhirnya ke seluruh, bahkan sampai ke Andalusia sana. Dulu Spanyol, Prancis, Gibraltar ke sana itu hampir menembus benua Eropa, itu dalam kekuasaan umat Islam sampai hampir 700 tahun. Sangat luar biasa Islam berkembang dengan sentuhan-sentuhan kultur budaya sampai berkembang ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk ke bumi Nusantara, Indonesia. Islam dibawa orang-orang bijak, para wali, para ulama, para dai, orang-orang ahli tarekat, orang-orang sufi, Sayyid Sharif keturunan Nabi asli masuk ke Kalitami, ke Arande, ke Baudo, itu dibawa oleh para wali. Hakikatnya akidahnya tetap la ilaha illallah, tetapi kultur budayanya itu budaya Nusantara.
3: Selain penyerahan santunan kepada anak yatim, panitia juga membagikan berbagai door prize berupa perabotan rumah tangga. Hadiah tersebut berasal dari sumbangan Wakil Bupati Teluk Bintuni dan warga Muslim NU sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan tersebut. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pertamina jaga keandalan pendistribusian BBM di wilayah Papua Maluku.
6: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi melalui pengelolaan rantai pasokan yang terintegrasi, pemantauan stok secara real time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara. Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia serta distribusi terus berjalan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, RPPLH jadi fondasi arah pembangunan berkelanjutan hingga 2056.
1: Dokumen Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026-2056 disusun sebagai fondasi utama dalam mengarahkan pembangunan berkelanjutan selama 30 tahun ke depan. Dokumen tersebut juga menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan lingkungan yang selaras dengan arah pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu tenaga ahli pendamping penyusun RPPLH Papua Barat Daya, Prof. Joni Marwah, menjelaskan bahwa dokumen tersebut saat ini disusun kembali untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025. Menurut Joni, proses finalisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan tim penyusun, tapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasikan persoalan lingkungan yang dihadapi Papua Barat Daya sekaligus merumuskan strategi pengelolaan untuk 3 dekade mendatang. Yang menjelaskan RPPLH memiliki masa berlaku lebih panjang dibandingkan dokumen perencanaan lainnya seperti rencana tata ruang wilayah maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berlaku selama 20 tahun. Sinkronisasi antara RPPLH dan RTRW menjadi sangat penting agar kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang berjalan seiring tanpa saling bertentangan.
2: Dokumen RPPLH Provinsi Papua Barat Daya ini disusun kembali di tahun ini setelah proses penyesuaian dengan aturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan juga Permen LH Nomor 27 Tahun 2025 yang di dalamnya ada substansi yang berbeda dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Tahun Nomor 5 Tahun 2016 sehingga memang ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan di dalam proses penyusunan dokumen RPPLH tahun 2026-2056 untuk Provinsi Papua Barat Daya.
1: Joni mengatakan setelah proses penyusunan selesai dokumen RPPLH akan ditetapkan melalui peraturan daerah Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya pemerintah provinsi akan melakukan sosialisasi pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota sebagai pedoman penyusunan RPPLH di masing-masing daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahdika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tim opsional Elang Polsek Sorong Barat berhasil amankan pelaku curanmor beserta barang bukti 5 unit sepeda motor.
3: Tim opsional Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan mengamankan pelaku DN alias Epis 25 tahun di kawasan Lampu Merah Kuda Laut, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan polisi tanggal 30 Juni 2026. SA selaku korban melaporkan sepeda motor Honda Beat-nya hilang setelah diparkir di depan pagar Bank Mandiri saat mengambil uang di mesin ATM di sekitaran Lampu Merah Tanjung Batu. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Sorong Barat AKP Max Pigai memerintahkan timnya untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Tepatnya pada hari Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, tim menerima informasi bahwa pelaku sedang mengendarai sepeda motor hasil curian dari arah Remu menuju Rufei. Dari informasi tersebut, maka tim opsional segera menindaklanjuti dengan melakukan penghadangan di kawasan Lampu Merah Kuda Laut. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, pelaku mengakui telah melakukan 5 kali aksi curanmor di berbagai lokasi di wilayah Kota Sorong. Kendaraan hasil curian tersebut kemudian dijual dengan harga bervariasi mulai dari harga 1,2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per unitnya. Berdasarkan pengakuan pelaku juga, tim opsional Elang berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian, sementara 1 unit Honda Beat warna merah hitam masih dalam proses pencarian. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, 2 orang lainnya inisial AM dan YO masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai DPO karena diduga terlibat dalam aksi curanmor tersebut. tersebut. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci pengamanan tambahan dan memarkir kendaraan di lokasi yang aman guna meminimalkan resiko terjadinya pencurian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tim formatur musyawarah daerah pertama MUI Papua Barat Daya menetapkan Abu Bakar Loji sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031.
4: Tim formatur musyawarah daerah pertama MUI Papua Barat Daya menetapkan Abu Bakar Loji sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031. Selain menetapkan Ketua Umum, tim formatur juga memilih Bahrudin Bajo Saimima sebagai Wakil Ketua 1, Ismail Agia sebagai Wakil Ketua 2, Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nursanti sebagai Bendara Umum, serta Ahmad Nasrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Ketua Tim Formatur MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, mengatakan penetapan tersebut merupakan tindak lanjut musda pertama MUI Papua Barat Daya yang berlangsung pada 19 hingga 20 Juni 2026. Menurut Ahmad, rapat lanjutan diikuti seluruh 15 anggota tim formatur, terdiri dari 14 orang hadir dan 1 orang mengikuti secara daring. Rapat juga dihadiri secara virtual oleh unsur DPP MUI untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman organisasi. Ahmad Nasrau berharap seluruh dinamika yang terjadi selama proses musda menjadi pembelajaran dan tidak lagi menjadi perdebatan di tengah umat. Ahmad menambahkan ketua umum terpilih bersama Dewan Pertimbangan selanjutnya akan menyusun kepengurusan harian dalam waktu 30 hari sebelum menerima surat keputusan dari DPP MUI Pusat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Koruil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, kontingen Pesparani Kabupaten Teluk Bintuni siap berlaga di Pesparani tingkat provinsi dengan kekuatan penuh, melibatkan 230 peserta untuk 13 kategori-kategori lomba.
5: Sebanyak 230 kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Kabupaten Teluk Bintuni resmi dilepas untuk mengikuti Pesparani Katolik tingkat Provinsi Papua Barat yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 Juli 2026 di Bintuni. Pelepasan kontingen dilakukan langsung oleh Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui di Gedung Sasana Karya SP3 Distrik Manimeri Sabtu 4 Juli 2026. Ketua kontingen Pesparani Kabupaten Teluk Bintuni Nurdiana Lingara melaporkan bahwa seluruh kontingen akan mengikuti 13 kategori lomba dengan rincian sebagai berikut. Di antaranya paduan suara anak sebanyak 31 peserta, paduan suara Gregorian remaja 30 peserta, paduan suara orang muda Katolik 31 orang, dan kategori lomba lainnya.
6: Berdasarkan keikutsertaan pada Pesparani ini, seluruh peserta telah mengikuti proses pembinaan dan pelatihan secara terprogram sesuai dengan bidang lomba masing-masing. Latihan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pembinaan mental, kedisiplinan, kebersamaan, serta penguatan iman agar seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaiknya.
7: Panitia sudah mendatangkan pelatih dan insya Allah saya selaku ketua kontingen beserta seluruh peserta yakin dan sangat yakin kita akan menang.
5: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengingatkan seluruh peserta agar tidak berorientasi pada kemenangan. Menurutnya, sebagai tuan rumah penyelenggara Pesparani tingkat Provinsi Papua Barat, masyarakat Teluk Bintuni juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh tamu dari kabupaten lain.
8: Tamu yang datang tidak hanya mengingat penampilan kontingen Teluk Bintuni, tapi juga mengingat keramahan masyarakat kita. Dan biarlah nanti mereka pulang membawa cerita bahwa Teluk Bintuni bukan hanya sukses menyelenggarakan Pesparani keempat, tapi juga berhasil untuk menyentuh hati setiap orang yang datang. Danlah wajah Teluk Bintuni yang lama tampilkan pesona daerah kita melalui sikap, tutur kata, dan perilaku yang tulus. Karena kesan yang baik seringkali lahir dari hal-hal sederhana.
5: Di kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah LP3KD Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Asmoro mengatakan, LP3KD Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan berbagai tahapan persiapan mulai dari seleksi dan penetapan peserta pada setiap kategori lomba, pembentukan tim dan ofisial pelatih, pembinaan mental, spiritual, dan karakter peserta.
9: Perlombaan seni suara gereja tetap merupakan wadah pembinaan timah, pengembangan bakat, serta sarana memperkuat persaudaraan umat Katolik, pembinaan disiplin dan kebersamaan.
5: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinarianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penyaluran dana kampung tahun 2026 diberikan kepada 120 kampung. Selengkapnya disampaikan Rido Nukuhali.
10: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyalurkan dana desa tahun 2026 untuk 120 kampung. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak bersama Wakil Bupati Yohan Bodori, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, unsur Forkopimda, serta pihak bank penyalur. Penyerahan dana kampung dilakukan secara simbolis dan diterima 6 kepala kampung perwakilan, yakni Kampung Waigo, Tegirolo, Tarof, Sawiat, Odeare, dan Bumi Ajo. Saat melakukan penyerahan, Bupati Petronella mengingatkan kepala kampung untuk tidak menyalahgunakan anggaran yang telah diterima. Menurut Bupati, beban APBD daerah akan berkurang apabila dana kampung dikelola dengan baik. Bupati juga menegaskan aparat kampung khususnya di wilayah Imeko tidak menghabiskan dana kampung di ibu kota Kabupaten Teminabuan. Seluruh kepala kampung diminta menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu agar tidak menghambat pencairan dana berikutnya.
11: Total APBD Kampung Tegirolo 553.602.73 proses untuk kesehatan tapi juga peningkatan kampung. Bapak-Ibu sebagai kepala kampung gunakan anggaran ini dengan baik. Mulai tahun 2026 sekretariat akan melakukan monitoring langsung ke setiap kampung-kampung supaya dikelola dana kampung ini dengan baik, menyejahterakan masyarakat di kampung masing-masing.
10: Sementara itu, Kepala Kampung Odeare Distrik Kinanuatan, Immanuel Bandi, mengatakan dana desa telah disepakati melalui musyawarah kampung dengan prioritas pada bantuan langsung tunai, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dana kampung juga akan dialokasikan untuk pengembangan ekonomi produktif dan sektor tanaman pangan. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 7 penyidik pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat Daya resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya.
4: Sebanyak 7 penyidik pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat Daya resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya, Sahata Marlen Situngkir. Adapun 7 PPNS yang dilantik masing-masing yakni Udin, Charlie Sosir, Yunisani, Muhammad Bumburo, Fran Salmontesia, Markus Taudufu, dan John Agagaire. Sementara itu, Kepala Kantor Satpol PP Papua Barat Daya, Vicky Baai, melalui PLT Sekretaris Fran Salmontesia, yang juga merupakan salah satu PPNS yang dilantik, mengatakan kehadiran PPNS diharapkan mampu memperkuat penegakan perda secara profesional. Frans menjelaskan, penegakan perda akan difokuskan pada upaya menciptakan sistem perkotaan yang tertata, bersih, rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Menurut Frans, berbagai persoalan seperti pembuangan sampah sembarangan, penggunaan trotoar untuk berjualan, bangunan yang berdiri di atas ruang milik jalan, hingga peredaran minuman beralkohol ilegal menjadi perhatian dalam penegakan perda. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mempertahankan status sebagai daerah bebas rabies dengan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, khususnya anjing dan kucing yang masuk dari daerah tertular. Selengkapnya disampaikan Randy Mahardika.
12: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mempertahankan status sebagai daerah bebas rabies dengan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, khususnya anjing dan kucing yang masuk di daerah tertular. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Dr. Firdiana Kristaningsih, menegaskan bahwa hingga saat ini Papua Barat Daya masih berstatus bebas rabies, sehingga seluruh proses pemasukan hewan dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Menurut Firdiana, setiap pengiriman hewan maupun pun produk hewan wajib memenuhi persyaratan kesehatan melalui penerbitan sertifikat veteriner yang kini dilakukan secara daring menggunakan sistem nasional yang disediakan Kementerian Pertanian. Yang menjelaskan mekanisme tersebut mengacu pada peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023. Melalui sistem tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha harus mengajukan permohonan secara daring sebelum hewan atau produk hewan dapat dilalulintaskan. Sertifikat veteriner hanya dapat diterbitkan oleh dokter hewan yang memiliki kewenangan sebagai otoritas veteriner di tingkat provinsi maupun kabupaten kota setelah seluruh persyaratan administrasi dan kesehatan yang akan memenuhi ketentuan. Selain membatasi pemasukan hewan dari daerah tertular rabies, pemerintah juga menerapkan pengawasan berdasarkan status penyakit di daerah asal dan daerah tujuan. Setiap lalu lintas hewan harus disertai dokumen kesehatan resmi yang diterbitkan melalui sistem nasional. Untuk komoditas tersebut yang berasal dari daerah dengan status penyakit berbeda, pemerintah tetap membuka peluang pemasukan melalui mekanisme analisis risiko yang melibatkan otoritas veteriner dari daerah asal, daerah tujuan, serta pemerintah pusat guna memastikan komoditas tersebut aman dan tidak membawa penyakit hewan. Firdiana mengakui, kesediaan dokter hewan di Papua Barat Daya masih terbatas, namun kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan karena koordinasi antar otoritas veteriner di seluruh kabupaten kota harus diperkuat agar proses sertifikasi dan pengawasan tetap berjalan optimal. Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pengiriman hewan maupun produk hewan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga kesehatan hewan, melindungi masyarakat, serta mempertahankan Papua Barat Daya sebagai daerah yang bebas rabies. Jadi seorang Papua Barat Daya yang dimadikan melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut ini kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Sorong, Afif. Silakan.
13: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Senin 13 Juli 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan sepanjang hari dan dapat berpotensi terjadinya hujan ringan pada sore hari di wilayah Kabupaten Sorong dan juga Kota Sorong. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, serta kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2 meter, dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni 2026. Trio tersebut terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama serta Brock Mayo dan Catherine Nesbitt sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendapat perhatian luas karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Kari Seitz, menyambut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang termasuk perwasitan sepak bola. Sudah menjadi misi saya menunjukkan bahwa perempuan mampu meraih kesempatan dan prestasi pada berbagai bidang. Melalui pencapaian ini, dunia dapat melihat kemungkinan besar yang terbuka bagi perempuan pada berbagai profesi, katanya dalam keterangan pers. Tori Penso mengaku bangga mendapat kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi. Menurutnya, kemajuan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan masih terdapat banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia perwasitan. Perempuan memiliki kemampuan fisik, mental, dan teknis yang diperlukan untuk memimpin pertandingan tingkat tinggi. Kami bangga dengan pencapaian saat ini, namun masih banyak langkah pengembangan yang perlu dilakukan, ucapnya. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit tersebut telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia. Mereka juga pernah bekerja bersama dalam sejumlah turnamen besar, termasuk final Piala Dunia Wanita 2023. Catherine Nesbitt menyebut kehadiran perempuan pada ajang besar memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya di berbagai bidang. Menurutnya, representasi yang terlihat secara nyata mampu membuka keyakinan bahwa impian dapat diwujudkan siapa saja. Melihat perempuan hadir pada panggung besar membuat impian terasa lebih nyata bagi banyak orang. Representasi tersebut dapat memberikan inspirasi bagi perempuan untuk mengejar cita-cita pada berbagai bidang kehidupan, ungkapnya.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pergi di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong.

0: Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja, pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau bengi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Bih, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

sudah pukul 15 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. FIFA membuka kemungkinan menambah jumlah peserta Piala Dunia FIFA 2030 pendengar menjadi 64 tim. Wacana tersebut disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah melihat keberhasilan format 48 tim pada Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Swiss Bluewin, Infantino mengatakan opsi penambahan peserta akan dibahas lebih lanjut dalam ataupun setelah turnamen tahun ini berakhir, dan menurutnya isu tersebut akan menjadi perhatian komite-komite terkait di FIFA. Infantino menilai Piala Dunia harus menjadi ajang yang mewakili seluruh dunia, bukan hanya kawasan tertentu seperti Eropa dan Amerika Selatan. Ia menegaskan setiap negara seharusnya memiliki kesempatan untuk bermimpi tampil di panggung sepak bola terbesar tersebut. Menurut Infantino, kualitas tim nasional di berbagai belahan dunia harus meningkat dari tahun ke tahun, karena itu memberikan kesempatan lebih besar kepada negara-negara kecil dinilai dapat mempercepat perkembangan sepak bola global. Piala Dunia sebelumnya diikuti 32 tim sejak edisi 1998 hingga 2022. Sementara Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang menggunakan format baru dengan 48 peserta. Piala Dunia 2030 sendiri akan digelar di 6 negara yang tersebar di 3 benua pendengar. Uruguay, Argentina, Paraguay dijadwalkan masing-masing menjadi tuan rumah satu pertandingan pembuka. Sementara sebagian besar pertandingan akan berlangsung di Maroko, Portugal, dan Spanyol jika jumlah peserta bertambah menjadi 64 tim. Negara-negara Amerika Selatan tersebut berpotensi menjadi tuan rumah satu grup penuh, bukan hanya satu pertandingan. Baik pendengar, semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi isu-isu yang bikin sakit hati para pendukung tim-tim lain gitu ya.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sudah pukul 16 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Salam kami untuk Anda yang lagi menikmati suasana sore ini ya. Pendengar, diinformasikan oleh rri.co.id bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa barang-barang bersubsidi harus disalurkan melalui koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Presiden Prabowo tidak ingin barang bersubsidi disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Cukup hanya sekali. Presiden Prabowo mengatakan saat ini KDMP telah menjual gas LPG 3 kg sehingga masyarakat membeli gas melon sesuai dengan harga yang tetap telah ditetapkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo tidak ingin barang-barang bersubsidi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa koperasi Desa Merah Putih dirancang terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Koperasi akan dilengkapi dengan apotek yang menjual obat generik dengan harga murah namun berkualitas. Koperasi juga akan dilengkapi dengan gudang-gudang dan ruang pendingin es atau cold storage untuk menampung hasil petani dan nelayan. Diharapkan dengan adanya ruang pendingin, maka hasil panen petani tidak rusak. Hasil koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo juga membangun desa. Selain koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo juga membangun desa dan koperasi nelayan. Presiden Prabowo menyebutkan untuk pertama kali dalam sejarah, nelayan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Presiden Prabowo mengatakan dengan adanya koperasi Desa Merah Putih maka terjadi perputaran ekonomi di desa. Presiden Prabowo memproyeksikan perputaran uang di desa mencapai 223 triliun rupiah setiap tahun. Selengkapnya bisa Anda baca di RR.

0: Pastian. Besok kok jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kok bekal.
1: Ah, tidak, Mama. Pastian tidak pergi jauh. Pastian baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kek Arar. Sekarang toh, Mama, kita buka kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta, Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita buka tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi, kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya, Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Bu, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tentunya pas sore ini saya temani Anda dengan lagu dari Earth, Wind and Fire, September. Ini lagu andalan kami di saat bulan September ya, pendengar ya. Bulan September adalah mawar karya disco punk rilisan dari Earth, Wind and Fire, dirilis pada 18 November 1978. Lagu ikonik ini pendengar ditulis oleh Maurice Wise, Al McKay dan juga Ellie Wills. Pada tanggal 21 September dipilih sebagai perayaan hari kelahiran putra Maurice White dan menjadi salah satu ciri khas liriknya yang abadi. Nah, proses penulisan lagu ini pendengar dimulai ketika gitaris Al McKay mengembangkan sebuah progresi musik dasar American Songwriter yang kemudian dibawa ke studio rekaman. Nah, Maurice ini sangat menyukai struktur musik ini pendengar dan langsung menghubungi penulis lagu Ellie Wills untuk melengkapinya, dan musiknya menampilkan perpaduan soul, jazz, and funk dan juga R&B American. R&B ya, dilengkapi dengan lirik yang menceritakan tentang kenangan indah, jatuh cinta dan bernostalgia. Lagunya terkenal dengan vokal latar nonsense yang legendaris. Badia, ya, Maurice White sengaja mempertahankannya meski awalnya sempat diprotes oleh rekannya, Alice Willis ya. Tapi White bersikeras bahwa melodi dan ritme lebih penting daripada arti harfiah dari lirik itu sendiri. Nah, keputusan tersebut terbukti sangat tepat karena pada frasa ini menjadi salah satu bagian paling ikonik dan mudah diingat dalam sejarah musik pop. September diciptakan khusus untuk album kompilasi The Best of Earth, Wind and Fire volume 1, dan gunanya akhirnya mendongkrak penjualan untuk lagu ini pendengar. Strategi atau album ini ya, strategi ini sukses besar melambungkan lagu ini peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot R&B Songs dan nomor 8 di US Billboard Hot 100. Hingga hari ini, September menjadi fenomena budaya pop. Sering diputar di berbagai acara pesta dan rutin viral setiap tanggal 21 September. Dan juga 11 September.

Jadi sudah tahu ya lagu ini ya. Gak usah diartikan secara harfiah tentang badia dia gitu, badia badia gitu ya. Semoga bisa menghibur ada pendengar di sore hari ini yang indah. Yang mau olahraga, ayo silakan olahraga. Yang masih mau santai, masih sibuk dengan pekerjaannya, lanjutkan saja. Yang penting sertakan Pro 1 untuk menemani.

untuk Anda yang saat ini sementara terus berkarya ataupun juga yang lagi sementara dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati di jalan, nikmati perjalanan Anda. Yang masih terus dengan sibuk dengan pekerjaannya, segera selesaikan karena jam begini palingnya asik kalau santai di pinggir laut ya, sambil berolahraga gitu. When I want you dancing. Terus nanti kami informasikan dari rri.co.id. Banyak orang mencuci telur sebelum menyimpannya di kulkas karena ingin terlihat lebih bersih. Padahal justru kebiasaan ini tidak dianjurkan. Ada alasan penting yang berkaitan dengan keamanan pangan. Kenapa? Karena cangkang telur memiliki lapisan pelindung alami yang disebut kutikula. Lapisan ini pendengar berfungsi menutup pori-pori cangkang dari paparan bakteri. Selama lapisan tersebut masih utuh, isi telur akan tetap atau akan lebih terlindungi. Saat telur dicuci, lapisan pelindung alami ini bisa terkikis. Akibatnya, bakteri dari luar lebih mudah masuk ke pori-pori cangkang. Resiko kontaminasi pun menjadi lebih tinggi. Cara terbaik adalah menyimpan telur dalam keadaan kering tanpa dicuci. Jika terdapat kotoran pada cangkang, bersihkan seperlunya sebelum telur digunakan. Langkah ini pendengar membantu menjaga kualitas dan kesegaran telur. Selain tidak mencuci telur, sebelum disimpan, letakkan telur di bagian dalam kulkas agar suhunya lebih stabil. Hindari menyimpannya di rak pintu kulkas yang sering mengalami perubahan suhu. Dengan penyimpanannya tepat, telur dapat bertahan lebih lama dan tetap aman dikonsumsi.

0: Setiap tanggal 12 Juli pendengar diperingati sebagai Hari Harapan Internasional. Peringatan ini sebagai momentum untuk menegaskan pentingnya harapan dalam membangun dunia yang lebih damai, inklusif, dan berkelanjutan. Peringatan ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini lahir di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik, kesenjangan sosial, hingga krisis ekonomi dan lingkungan, yang membutuhkan nilai-nilai pemersatu bagi masyarakat dunia. Melalui Harapan Internasional, Hari Harapan Internasional PBB mengajak pemerintah, organisasi komunitas, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya yang memberi ruang bagi harapan melalui pendidikan, kampanye kesadaran, aksi sosial, serta penguatan nilai empati,
1: sayang,
0: toleransi, dan pengampunan, dan rekonsiliasi. Harapannya, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya kehidupan yang lebih harmonis. Dan peringatan ini juga didukung oleh berbagai temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa harapan memiliki manfaat nyata bagi kesehatan mental dan fisik. Sejumlah penelitian menemukan bahwa individu dengan tingkat harapan yang tinggi cenderung lebih mampu mengatasi stres, memiliki resiko lebih rendah, mengalami depresi dan kecemasan, serta lebih termotivasi dalam mencapai tujuan hidup. Bahkan dalam beberapa kondisi penyakit kronis, harapan dikaitkan dengan kepatuhan pengobatan yang lebih baik dan kualitas hidup lebih baik. Selengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
1: Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

pendengar dimana saja Anda berada. Di tengah masyarakat masih banyak beredar mitos seputar pantangan makanan dan minuman bagi ibu menyusui. Dua anggapan yang paling sering beredar adalah larangan mengkonsumsi makanan pedas karena dipercaya membuat bayi jadi sakit perut. Serta juga larangan minum air es ya, atau minum air es karena dianggap bisa menyebabkan bayi pilek. Nih biasanya larangan-larangan dari orang tua untuk para ibu muda nih ya, ibu menyusui, kasih ingat begitu ya, jangan makan itu nanti kupu anak sakit perut, jangan minum itu nanti kupu anak jadi pilek begitu. Namun benarkah anggapan tersebut secara medis atau justru hanya mitos turun-temurun? Menanggapi hal ini, pendengar, dunia medis menegaskan bahwa kedua anggapan tersebut adalah mitos. Pola makan ibu menyusui memang mempengaruhi nutrisi bayi, tapi tidak bekerja secara instan seperti yang banyak dikhawatirkan. Makan pedas tidak membuat ASI pedas. Ya, banyak ibu menyusui yang terpaksa menahan selera makan sambal karena takut bayinya mengalami diare atau sakit perut. Faktanya, zat capsaicin yang menghasilkan rasa pedas pada cabai tidak akan terserap ke dalam air susu ibu atau ASI. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu akan dicerna terlebih dahulu di dalam saluran pencernaan ibu. Nutrisinya kemudian diserap oleh darah, dan darah inilah yang menjadi bahan baku sirkulasi dalam memproduksi ASI. Kalaupun ada perubahan, makanan yang tajam terkadang hanya sedikit mengubah aroma atau rasa dasar ASI, namun tidak mengubah tingkat kepedasannya ataupun menyebabkan gangguan pencernaan pada bayi. Jika bayi nampak rewel atau kembung, hal itu umumnya disebabkan oleh sistem pencernaan bayi yang memang belum matang sempurna, bukan karena makanan pedas yang dikonsumsi oleh ibunya. Kemudian air es tidak mengubah rasa ASI. Mitos kedua yang tidak kalah populer adalah larangan minum air dingin atau air es agar bayi tidak tertular pilek. Secara biologis pendengar, hal ini tidak saling berkaitan. Air es yang diminum oleh bayi atau air es yang diminum oleh ibu masuk ke lambung dan suhunya akan langsung menyesuaikan dengan suhu internal tubuh ibu. ASI yang diproduksi di dalam payudara akan selalu keluar dengan atau dalam kondisi hangat sesuai dengan suhu tubuh alami manusia, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Tidak peduli seberapa banyak air es yang diminum sang ibu. Secara medis, pilek atau flu pada bayi disebabkan oleh infeksi virus atau alergi, bukan karena makanan atau minuman dingin yang dikonsumsi ibunya. Nah, penularan virus biasanya terjadi melalui percikan air liur atau droplet saat orang dewasa di sekitarnya batuk atau bersin, atau akibat kurangnya menjaga kebersihan tangan saat menyentuh bayi. Tips sehat untuk ibu menyusui adalah, ibu menyusui pada dasarnya diperbolehkan mengkonsumsi makanan pedas maupun air es. Namun, kondisi fisik ibu sendiri nyaman dan tidak mengalami gangguan pencernaan pribadi seperti mah atau mules. Untuk menjaga kesehatan bayi, hal utama yang perlu diperhatikan adalah selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum menyusui atau menyentuh perlengkapan bayi. Menggunakan masker jika ibu atau anggota keluarga lain sedang mengalami gejala flu. Menjaga pola makan dengan gizi seimbang agar kualitas dan kuantitas ASI tetap optimal bagi tumbuh kembang buah hati. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda juga pernah mengalami hal tersebut? Kau bukanlah segalaku, bukan jangkau Tuhan, hentikan langkahku. Nah, semoga apa yang sudah kami bagikan untuk Anda bermanfaat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Esensi buku Larasati. Menyelami sebuah karya sastra besar dari maestro pena Indonesia, Pramudya Anantatur, sebuah kisah tentang perempuan, propaganda, dan perjuangan. Inilah esensi dari novel Larasati. Larasati adalah seorang perempuan berpendidikan, mantan aktris sandiwara yang dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman, seorang penghasut dan penggerak. Tetapi Larasati bukan sekedar tawanan, ia adalah simbol kebangkitan perempuan dalam revolusi. Dalam perjalanan politiknya, ia diutus membawa surat-surat rahasia ke daerah pendudukan. Di tengah kecurigaan, pengkhianatan, dan propaganda, Larasati tampil sebagai figur yang cerdas, berani, dan setia pada tanah airnya. Dengan latar belakang Indonesia pasca kemerdekaan yang masih berkecambuk, Pramudya menyusun kisah ini bukan hanya sebagai drama pribadi Larasati, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem dan elit politik yang kerap melupakan rakyat. Larasati mengajak kita bertanya, di mana tempat perempuan dalam revolusi, dan apa yang tersisa dari idealisme jika politik hanya dipenuhi intrik melalui Larasati. Pramudya tidak hanya menghadirkan cerita tentang perjuangan, tapi juga menyuarakan kemarahan terhadap penindasan, terhadap pengkhianatan cita-cita kemerdekaan, dan terhadap peran perempuan yang sering dikerdilkan. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam.

Semoga apa yang sudah kami bagikan di informasi-informasi di siang hingga sore ini bermanfaat bagi Anda pendengar. Yang lebih lengkapnya sih bisa Anda baca, Anda telusuri, Anda baca selengkapnya di rri.co.id ya. Kalau ingin baca aneka informasi seputar Sorong Raya atau Papua Barat Daya, berarti Anda tinggal klik aja di Google rri.co.id Sorong. Nanti Anda akan mendapatkan aneka informasi di situ ya. Dan selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Selanjutnya nanti kan dapat Anda ikuti Beranda Asta Cita dari RRI Sorong. Kembali kami hadirkan informasi yang bermanfaat. Dan mari kita dukung produksi lokal ya. Garam Nipah Sinagi. Setelah Hanya Kau dari The Adams.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam, sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pemendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Wah, terima kasih.
2: Bagaimana kabar, Kak Tias?
1: Baik, baik. Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena Num bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
2: Iya, betul sekali.
1: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
2: Boleh. Kebetulan memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama ready.
1: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
2: Oke. Mari.
1: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yun ini bagaimana mulai awal prosesnya nih?
2: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bemper di belakang ini.
1: Oke. Okay.
2: Orang yang memang full kerja nipah dan memang dia prosesnya dari ambil kelapa nipah di rawa terus balik dia harus cuci lagi.
1: Oke.
2: Terus kalau dia kuliti habis potong-potong dulu, dikuliti selesai, terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Ini sebenarnya
1: dipotong-potongnya seperti ini.
2: Iya.
1: Dia mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
2: serumpun karena gitu. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
1: Empuk-empuk gitu ya.
2: Jadi masih serumpun memang.
1: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
2: setelah ini terus kita setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
1: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya.
2: Okay,
1: untuk
2: boleh.
1: Pengeringan ya. Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
2: iya,
1: Kak ya. Oke, kita coba lihat nih.
2: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya walaupun tidak ada matahari tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai
1: proses.
2: Iya, karena ini ya? Biasa kalau sampai dia lama dia bisa bajamur, bakumur gitu. Setelah jemur kita bakar. Kita prosesnya bakar lagi.
1: Kayak diasapi begitu.
2: Tidak, langsung bakar jadi abu.
1: Habis itu
2: ini kita bakarnya di sini, jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
1: Jadi kayak arak begini
2: iya.
1: Ya, hitam begini.
2: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
1: Oke, kita boleh lihat ya lah selanjutnya, okay. Proses selanjutnya ya.
2: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai di sini. Jadi kita kan selain di sini selain pembuat garam, kita juga buat kerupuk, teh.
1: Kerupuk dari
2: itu, kerupuk dari sagu.
1: Wow.
2: Terus kita juga bikin teh.
1: Teh yang dari kulit
2: kayu. Ya. Oh, ini tehnya. Jadi selain kita bikin garam, kita ini. Jadi ini hasilnya.
1: Garam.
2: Ini garam putih.
1: Oh,
2: yang aslinya ini, originalnya ini.
1: Oh, kalau ini merah?
2: Kalau ini kita sudah pakai buah merah.
1: Wah, ada dari buah merah lagi?
2: Iya, okay. Jadi kita coba untuk buat variannya supaya cerita Papua keluar di sini.
1: Betul, mantap.
2: Selanjutnya, terus setelah itu hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Kita jualnya B2B.
1: Jadi ini ya?
2: Ini per kilo.
1: Asin kayak garam. Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
2: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya,
1: mengandung
2: jadi
1: minyak.
2: Memang dia agak ini. Coba deh.
1: Bisa rasa sedikit juga.
2: Oke. Okay. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia
1: garam.
2: Bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga. Jadi kita coba untuk apa namanya mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
1: Oh, ini ya. Oh, ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
2: Iya, jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaan yang kita...
1: Tepung pisang ada.
2: Iya,
1: Mokaf ini
2: Mokaf
1: apa?
2: Mokaf itu tepung kasbi.
1: Singkong.
2: Nah, singkong. Ini yang garam.
1: Garam. Ini kan ada keripik sagu.
2: Oh. Tehnya yang lagi kosong.
1: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
2: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
1: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya itu pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya, ya. Cuma lebih halus begitu.
2: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu. Tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja. Tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu kita bakar. Abunya itu yang
1: langsung
2: untuk pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakan di papeda. Jadi pengganti garam begitu.
1: Terus dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak, ada targetkah atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah atau bagaimana?
2: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita ini ceritanya kita harus bersaing dengan kita punya kompetitor besar yang pasti sudah semua tahu
1: yang
2: garamnya
1: punya brand,
2: sudah punya brand
1: toh?
2: Sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan tuh bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang
1: belum
2: tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready.
1: Betul.
2: Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya. Tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok
1: lah,
2: begitu. Jadi kita sekarang kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo kita harus standby kayak. Sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
1: Kebanyakan masih dari lokal Sorong Pak atau sampai keluar?
2: Lebih banyak di luar malah.
1: Malah di luar?
2: Iya.
1: Pemasarannya seperti apa? Modelnya seperti apa ini?
2: Kita bisa. Pemasarannya tuh lebih ke apa namanya, selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee. Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
1: Kayak apa tuh jadinya?
2: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
1: Oh begitu.
2: Nah, tapi tetap ada kalau tidak logonya Sinagi atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
1: Oh, tetap ada.
2: Ada
1: sih. Orang punya sendiri lah begitu.
2: Jadi tetap. Ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa. Itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak. Kalau sudah dalam bisnis itu tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas. Begitu kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka. Terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar. Kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya. Karena standarnya keluar paling cepat ini.
1: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya, berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti.
2: Kita hanya masih sampai standar halal.
1: Okay.
2: Kita belum masuk ke BPOM. Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya backup ya. Supaya
1: kalau memang betul-betul bisa brand,
2: iya,
1: orang kenal semua.
2: Iya.
1: Justru itu orang cari itu bukan hanya halalnya,
2: iya,
1: gitu, BPOM, iya, kesehatan, dinas kesehatan.
2: Itu ya, semua kalau dinas kesehatan, PRT, terus itu semua sudah ada. Ini sekarang kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI. Baik. Maksudnya kalau memang kita mau maju ya berani basa-basa satu kali.
1: Oke. Terus apa sih keunggulan dengan dari garam Nipah ini? Kan ada sekarang ada garam apa dong bilang yang
2: garam Himalaya,
1: Himalaya yang mahal,
2: iya,
1: gitu,
2: itu juga. Jadi kita punya garam Nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
1: Oke, orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam dong bilang gitu. Tapi kalau dengan garam Nipah ini aman ya.
2: Aman. Terus yang berikut dia tidak terkontaminasi limbah sampah karena dia diolah dari tumbuhan dan salah satunya garam dari tumbuhan yang diolah itu salah satunya seluruh hampir semua ya, baru di kita.
1: Baru ada nih ya.
2: Iya.
1: Biasanya kalau ada hal ini kan ada limbah-limbahnya kah atau bagaimana?
2: Ada limbah.
1: Terus bagaimana?
2: Limbahnya tuh kayak apa namanya? Biasa dia punya yang bekas kita bisa taruh, siapa tahu biasa dia keluarkan jamur sebenarnya. Jamur itu kita bisa
1: jadi
2: makan.
1: Jadi tidak ada yang terbuang juga semuanya. Isinya bukan jadi, limbah terbuang yang
2: cuma
1: tidak bermanfaat.
2: Kita,
1: tapi ada lagi yang bisa dimanfaatkan.
2: Iya. Okay. Kita rencana nih lagi rencana untuk dia punya limbah dari arang itu. Targetnya kita kalau memang kita punya tangan bisa sampai targetnya kayak bikin bisa untuk briket. Harapannya ya, begitu, briket atau abu gosok. Terus kemarin juga saya sempat kirim berapa sampel ke teman-teman yang mereka olah kayak sabun, terus lulur. Jadi kemarin ada coba kirim sampel ke mereka untuk
1: saya bayangkan lulur
2: bagaimana. Iya, karena kan setiap kosmetik itu sebenarnya kan ada garam juga yang mereka kasih
1: betul,
2: masuk
1: betul,
2: tuh.
1: Betul
2: yang
1: juga.
2: Kemarin contoh kayak kita udah dapat sempat ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik. Cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya, ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa begitu. Tapi kita harapan kalau ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas begitu supaya
1: harus ada prosesnya
2: ya,
1: itu memang
2: gitu,
1: harus seperti itu aturannya.
2: Semua orang bisa berbicara begini aja. Ya, nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana. Tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini? Begitu, karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara. Gitu.
1: Targetnya kayak apa nih untuk ke depan? Bukan hanya tadi situ ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
2: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia. Jadi akhirnya mereka banyak membantu akhirnya kita mulai ini terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri yang memang harus dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak, yang bagus. Kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
1: Oh iya, luar biasa Ibu Lura satu nih sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu yang menjadi brandnya dari Sinagi sendiri ya.
2: Betul.
1: Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan ini akan mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya.
2: Amin.
1: Punya yang tempat yang besar memadai,
2: amin.
1: Semuanya lengkap dia punya surat bisa bisa go internasional.
2: Iya, benar.
1: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang kita di Indonesia daerahnya, tapi bisa mendunia.
2: Amin.
1: Sukses luar biasa.
2: Terima kasih
1: sudah menerima kami.
2: Terima kasih.
0: pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga manfaatnya luar biasa ya, pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Beranda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
3: Beranda Asta Cita.

0: ko mamumpaw, malalim po daw. Malalim na bisik, mam ko mamalam. Malalim na bisik, mam ko mamalam, tolong pogok, tumasak, masing.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari ada.

untuk Anda yang biasanya menjadwalkan untuk nobar atau debar Piala Dunia 2026, tentunya lagi cooling down ya, lagi refreshing, lagi istirahat, lagi libur. Nah, diisi dengan waktu istirahat Anda, pernah tidur yang baik, makan makanan bergizi, minum juga yang bergizi. Ya, pengembalian energi gitu ya. Karena kemarin-kemarin tuh Anda sudah begadang dini hari, kemudian lanjut lagi pagi. Waduh, istirahat udah gak benar gitu ya. Lanjut lagi kerja dan lain-lain. Nah, di hari Rabu sudah mulai siap lagi energinya nih. Karena setelah libur, maka akan kembali menggelar pertandingan babak semifinal antara Perancis versus Spanyol pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda sore hari ini. Setelah tadi ada Kakak Lucy yang menemani Anda ya di siang tadi. Baik, dan lagu-lagu hiburan saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Sore yang cerah menemani Anda bersama RRI Programa Satu Sorong.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

وأن هذا صراطي مستقيم, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Ya, pendengar, khususnya kaum muslimin muslimat dengan saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya. Dan saya informasikan untuk azan maghrib hari ini pukul 18:26. Sambil menantikan saat beduk azan maghrib, masih kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Ya, kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak. Industri

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: era digital.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 diantaranya. Harkopnas di Papua Barat Daya, ASN pemerintah kota Sorong diminta lakukan penghematan energi. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh insan koperasi memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang modern, profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 di lapangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Senin pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan diikuti jajaran aparatur sipil negara pemerintahan Papua Barat Daya. Membacakan sambutan Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 yang mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh insan koperasi memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang modern, profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam sambutan tersebut tegaskan bahwa Hari Koperasi bukan sekedar seremoni tahunan melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi. Yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, pengawas, pengelola, anggota dan penggiat koperasi yang terus menjaga eksistensi koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya semangat koperasi diwariskan Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta tetap relevan hingga saat ini. Koperasi bukan hanya badan usaha tetapi gerakan ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong, kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Elisa Kambu menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat melalui pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Saat ini telah terbentuk lebih dari 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia dengan lebih dari 1.000 koperasi telah beroperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan pemasaran produk lokal serta pendekatan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong lahirnya koperasi sektor produksi yang bergerak di berbagai bidang seperti energi, terbarukan, perikanan, pertanian, hingga hilirisasi kelapa sawit. Koperasi juga didorong menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda melalui sektor ekonomi kreatif digital, perfilman, pengembangan game, startup, hingga tani milenial.
3: Menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi bersama. Peringatan Hari Koperasi bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional. Di tengah berbagai tantangan, koperasi harus semakin berdaya dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, telah meletakkan fondasi pemikiran yang tetap relevan hingga hari ini. Bahwa koperasi bukan badan usaha semata, tetapi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan.
2: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Papua Barat Daya menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah bersama gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Sorong tekankan efisiensi energi dan kekompakan ASN. Laporan Husni Laing.
4: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Ia mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya kerja yang disiplin melalui hal-hal sederhana, salah satunya dengan menerapkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Menurutnya, lampu penerangan di area kantor yang masih menyala pada siang hari harus segera dimatikan sebagai bentuk penghematan energi, sekaligus mencerminkan kepedulian aparatur terhadap penggunaan fasilitas pemerintah. Langkah kecil tersebut dinilai mampu membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat serta menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
5: Tolong kalau sudah siang lampu-lampu yang di luar, ya dimatikanlah. Nanti masyarakat lihat ini bagaimana kantor-kantor ini sudah siang, lampu masih menyala. Ini sekarang efisiensi. Jadi mari semua disiplin. Ya termasuk disiplin kalau sudah pagi ya matikan lampu yang tidak digunakan.
4: Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antara pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Ia mengibaratkan roda pemerintahan sebagai sebuah kapal besar yang hanya dapat mencapai tujuan apabila seluruh awak bekerja dalam satu arah dan saling mendukung. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PAM GKI kelima setanah Papua, pemuda gereja siap hadapi perubahan global dan era digital.
2: Gubernur Papua Barat Dele Sengambo mengajak generasi muda gereja Kristen Injil di tanah Papua menjadi penggerak perubahan dalam membangun Papua yang damai, maju, dan sejahtera. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka ibadah dan resepsi pembukaan temu raya persekutuan anggota muda GKI kelima setanah Papua di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong. Kegiatan diikuti peserta dari 12 wilayah pelayanan dan 70 klasis GKI Setanah Papua menjadi wadah pertemuan pemuda gereja yang memperkuat iman, mempererat persaudaraan, serta merumuskan gagasan bagi masa depan Papua. Dalam sambutannya, Lisa Kampung menyampaikan apresiasi kepada Sinode GKI di Tanah Papua yang telah mempercayakan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Temu Raya PAM ke-5. Menurutnya, penyelenggaraan Temu Raya berlangsung pada momentum yang tepat di tengah berbagai tantangan global maupun nasional yang dihadapi masyarakat, karena itu yang mengajak seluruh peserta untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan. Elisa juga menaruh harapan besar kepada generasi muda GKI sebagai pewaris masa depan Papua. Ia berharap forum tersebut melahirkan berbagai gagasan yang mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dirinya mengingatkan bahwa tantangan pembangunan saat ini membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda di berbagai sektor, bukan sekadar menyampaikan aspirasi melalui aksi di jalan.
6: Global, tapi juga secara nasional, keadaan kita tidak baik-baik saja. Sebagaimana referensi yang tadi sudah disampaikan dan semua hal yang telah kita saksikan selama ini di berbagai media, saya menaruh harapan kepada kita semua. Kita berkeyakinan sungguh bahwa di situasi seperti itu, ketika kita terus datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Sorong, Joni Kamuro, mengapresiasi Sinode GKI di Tanah Papua yang telah mempercayakan Kabupaten Sorong sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Ia berharap temu raya PAM menjadi momentum mempererat persaudaraan pemuda GKI sekaligus memperkuat semangat kebersamaan seluruh masyarakat Papua. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan alam Papua yang melimpah agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
6: Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sinode GKI Tanah Papua atas kepercayaan kepada Kabupaten Sorong sebagai tuan rumah kegiatan yang luar biasa ini. Saya berharap Temu Raya ini menjadi momentum pemuda GKI untuk memperkokoh iman, membangun persekutuan, serta menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat dan daerah kita.
2: Temu Raya PAM GKI kelima Setanah Papua di Jadarokalan berlangsung 12 Juli hingga 15 Juli 2026 dengan agenda ibadah, diskusi pembinaan kepemudaan, serta berbagai kegiatan bertujuan memperkuat peran pemuda gereja dalam membangun tanah Papua. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Rendy Madika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Ratusan murid baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Yapi Steminabuan. Laporan Rido Nukuhali.
7: SMK Yapis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diikuti kurang lebih sebanyak 120 siswa-siswi. Kepala Sekolah SMK Yapis Teminabuan Ansar Asisija mengatakan setelah melalui proses penerimaan murid baru, pihak sekolah melakukan MPLS selama 5 hari sebelum memulai proses belajar mengajar di pekan depan. Ansar mengungkapkan upaya pembinaan karakter dan disiplin selama MPLS yakni apel pagi dan kegiatan rohani. Setelah membuka pendaftaran penerimaan murid baru, sebanyak kurang lebih 200 orang telah mengambil formulir, sementara yang telah mengembalikan formulir sebanyak 150 orang. Ansar menyampaikan faktor penghambat sebagian orang yang belum mengembalikan formulir, yaitu kondisi tempat tinggal yang jauh di wilayah Imeko. Melalui kegiatan MPLS, diharapkan mampu memberikan edukasi dan menjadi daya tarik bagi siswa-siswi agar lebih aktif, disiplin, serta teratur mengikuti pelajaran di sekolah.
8: Rata-rata yang masuk di sekolah kita ini kan mereka yang kelas menengah ke bawah dan juga ada di pantai, dan saya baru dapat konfirmasi dari orang tua siswa yang ada di pantai, mereka belum bisa masuk ke sekolah karena situasi di laut tidak bersahabat, sehingga mereka sampai hari ini belum menuju ke ibu kota Sorong Selatan, yaitu Teminabuan. Yang paling penting itu adalah kebiasaan Indonesia hebat yang diformulasikan dalam ice breaking, di dalam bentuk tembareng di sekolah berkaitan dengan tema-tema pendidikan dilaksanakan di tahun ajaran ini, karena memang sudah ada jukmis kementerian, ada kurang lebih sekitar 6 materi, salah satunya itu.
7: Masa pengenalan lingkungan sekolah juga menerapkan pembelajaran tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat serta teaching factory, pemberian materi bela negara, bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang. Semua materi penting yang disampaikan berkaitan langsung dengan kehidupan siswa-siswi selama di lingkungan sekolah maupun di rumah. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Erisa Kambus secara resmi melepas 2 calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Papua Barat Daya yang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di Jakarta.
9: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambus secara resmi melepas 2 calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Papua Barat Daya yang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di Jakarta. Prosesi pelepasan berlangsung di Sorong Senin 13 Juli 2026 sebelum keduanya bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pemusat pelatihan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli hingga 22 Agustus 2026 di PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2 wakil Papua Barat Daya tersebut adalah Peter Felix Paskayapen, siswa asal SMA Negeri 1 Raja 4, dan Philadelphia Nauri, siswa SMA YPPK Seminari Petrus Van Diepen, Kabupaten Sorong. Keduanya berhasil lolos seleksi nasional dan akan menjalankan pelatihan sebagai calon paskibraka yang bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arahan Gubernur Elisa Kambus mengingatkan keduanya agar mensyukuri kesempatan yang diperoleh karena telah terpilih mewakili Papua Barat Daya di tingkat nasional. Ia juga meminta kedua peserta menjaga nama baik Papua Barat Daya dan tanah Papua selama mengikuti pelatihan di Jakarta. Menurut sikap disiplin, kejujuran, kemampuan berkomunikasi, serta menjalin hubungan baik dengan peserta dari seluruh Indonesia menjadi modal penting selama menjalani pendidikan. Gubernur Elisa Kambus turut berpesan agar Peter dan Vila menjadi duta daerah dengan memperkenalkan Papua Barat Daya secara benar pada peserta lain, termasuk potensi wisata Raja Ampat dan berbagai kekayaan daerah lainnya. Elisa Kambus berharap kedua putra putri terbaik Papua Barat Daya tersebut dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik dan memperoleh kepercayaan menjalankan tugas pada upacara kenegaraan di tingkat nasional. Elisa Kambus juga menyampaikan apresiasi kepada orang tua serta pihak sekolah yang telah membimbing kedua siswa hingga berhasil lolos seleksi nasional. Ucapan terima kasih disampaikan pada SMA Negeri 1 Raja 4 dan seminari di Kabupaten Sorong atas dukungan yang diberikan selama proses pembinaan.
10: Kamu dua berangkat ini bawa nama baik Papua, tanah Papua dan Papua Barat Daya. Kamu dua harus mampu menyesuaikan, menunjukkan kepada saudara-saudaramu, teman-teman yang ada di sana bahwa kita di Papua juga bisa. Anak-anak Papua Barat Daya juga bisa. Tunjukkan kemampuanmu, komunikasi, bangun komunikasi yang baik dengan mereka, pergaulan, junjung komunikasi yang bagus, itu tetap dilakukan. Teman-teman di sekitar itu adalah rekan-rekanmu, saudara-saudaramu sendiri. Jadi mereka adalah keluargamu sendiri.
9: keberhasilan Peter Felix Paskayapen dan Philadelphia Nauri menjadi calon paskibraka nasional diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua Barat Daya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya yang dimerdeka melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Setelah seharian beraktivitas, tentunya kita butuh waktu istirahat. Dan juga ini hari pertama ya untuk adik-adik sekolah. Iya, bersekolah kembali. Waduh, pastinya kangen ya teman-teman, guru, dan juga mungkin yang baru masuk sekolah baru ya. Mungkin yang dari masuk SD, terus ada yang masuk sekolah SMP, ketemu teman-teman baru, SMA ya. Ini ketemu teman-teman baru ya. Kalau memang tidak ada teman lama yang masuk sekolah yang kamu pilih ini ya, ya kenalan sama teman-teman baru ya. Oke deh, semoga menyenangkan ya, kembali bersekolah di hari pertama dan menjalankan belajar mengajar selanjutnya ya. Oke, dan selamat malam saja mendengar, dengan segala persiapan mungkin yang Anda lakukan untuk hari esok juga ya. Sudah punya rencana untuk hari esok, kegiatannya atau apa yang Anda lakukan, tentunya mungkin malam yang senggang ini bisa dipersiapkan agar tidak terburu-buru juga ya ketika pada esok pagi, apalagi pagi-pagi, harus pagi-pagi sekali gitu ya, itu sudah harus berangkat. Jadi kalau sudah ada persiapan dari malam, sudah agak lebih santai pastinya. Dan RRI Program 1 masih terus menemani Anda di malam hari ini.

Suatu hari di Beijuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, di siang hari yang tenang, berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Gempa bumi magnitudo 8 mengguncang dengan kekuatan yang mengerikan. Tanah terbelah dan ribuan bangunan rumah, sekolah, apartemen runtuh menjadi puing-puing berdebu. Jeritan kepanikan segera tertelan oleh suara gemuruh beton yang menghantam tanah. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu muda membuat keputusan sepersekian detik yang akan dikenang dunia selamanya. Keesokan harinya, tepat tanggal 13 Mei 2008, tim penyelamat bergerak menyisir kota yang telah mati. Wajah mereka tertutup debu, mata mereka lelah menyaksikan kematian di mana-mana. Saat mereka memanjat tumpukan reruntuhan sebuah rumah, mereka menemukan sesosok tubuh wanita. Pemandangan itu ganjil. Wanita itu tidak tergeletak seperti korban lain, namun ia berlutut dengan posisi tubuh membungkuk ke depan seperti orang sedang bersujud. Kedua tangannya bertumpu kuat di lantai, sementara kepala dan punggungnya hancur tertimpa beton dan puing bangunan yang berat. Ketua tim penyelamat mencoba menjangkau tubuh itu melalui celah sempit. Ia menyentuhnya berharap ada respon. Namun tubuh itu sudah dingin dan kaku. Wanita itu telah meninggal dunia. Dengan hati berat, tim penyelamat menggelengkan kepala dan bersiap beranjak pergi. Karena masih banyak reruntuhan lain yang harus diperiksa, dan waktu adalah musuh mereka. Namun saat ketua tim mulai melangkah menjauh, sebuah naluri kuat memanggilnya kembali. Seolah-olah jiwa wanita itu memintanya untuk tidak pergi. Ia kemudian kembali berlutut di samping jenazah wanita itu. Dengan hati-hati ia memasukkan tangannya ke ruang kosong kecil di bawah perut sang ibu yang melengkung. Matanya terbelalak saat jarinya menyentuh sesuatu yang hangat. "Seseorang datanglah, cepat! Ada bayi di sini, ada bayi yang masih hidup." Suasana berubah tegang. Tim penyelamat segera bekerja. Dengan penuh kehati-hatian tingkat tinggi, mereka perlahan menyingkirkan puing-puing di sekitar tubuh wanita itu tanpa boleh menggeser posisi jenazahnya sedikitpun. Dan tubuh kaku sang ibu itu ternyata berfungsi sebagai tameng yang hidup, yang menahan beban bertonton beton agar tidak menemukan apa yang ada di bawahnya. Dan ketika celah terbuka, tangis haru pecah di antara para pria tangguh itu. Di bawah naungan tubuh ibunya yang telah hancur, terbaring seorang bayi laki-laki berusia sekitar 3 hingga 4 bulan, terbungkus rapi dalam selimut kuning bermotif bunga. Bayi itu begitu terlindung hingga debu pun nyaris tak menyentuhnya. Dan yang menakjubkan, saat diangkat keluar, bayi itu sedang tertidur lelap. Ia tidur dengan damai, tidak tahu bahwa di atasnya ibunya sudah bertarung melawan maut dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan ketika si bayi tiba di rumah sakit, seorang dokter medis segera menyambut bayi itu dengan memeriksa tanda-tanda vital. Ketika membuka lilitan selimut, sebuah benda jatuh ke tangan dokter. Sebuah ponsel berwarna perak. Dan ketika dokter menekan tombol, layar ponsel menyala. Di sana terpampang sebuah pesan teks yang sudah diketik namun belum sempat dikirim, atau mungkin sengaja ditulis sebagai surat wasiat terakhir. Dalam bahasa Mandarin, pesan itu berbunyi, "Kin ai de rugo ni neng huzo yiding yao ji su wo ai ni," yang artinya, "Sayangku, jika kau bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu." Ponsel itu berpindah dari satu tangan ke satu tangan lainnya. Tak ada satupun anggota tim penyelamat yang mampu menahan air mata. Pesan itu menjadi bukti bahwa di detik-detik terakhir hidupnya, saat tulang punggungnya patah menahan beban, pikiran sang ibu hanya tertuju pada satu hal, memastikan anaknya tahu bahwa ia dicintai.

Iya, pendengar. Lini masa media sosial diramaikan dengan beredarnya video yang menampilkan uang kertas pecahan 5 juta rupiah disertai narasi bahwa uang tersebut merupakan pecahan rupiah terbaru. Nah, dan video tersebut diunggah ya di salah satu akun TikTok pada 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, akun tersebut menampilkan beberapa lembar uang pecahan 5 juta rupiah yang tersusun di atas meja. Uang tersebut berwarna ungu-ungu dan merah dengan gambar Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Iya, dan di mana dalam tulisan pengunggah beberapa lembar 5 juta rupiah ya di atas meja, kayaknya lagi nyimpen uang banyak banget. Gimana menurut kalian? Pasti bikin kayaknya kita butuh lebih banyak kerja biar punya uang segini, katanya gitu ya. Ya, lantas benarkah Bank Indonesia telah menerbitkan uang kertas pecahan 5 juta rupiah sebagai uang rupiah terbaru? Nah, dan Bank Indonesia, di mana ini Bank Indonesia memastikan bahwa informasi mengenai uang kertas pecahan 5 juta rupiah yang beredar di media sosial adalah hoax ya. Melalui unggahan di akun Instagram resmi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli, Bank Indonesia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi. Gitu ya. Dan Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi. Di mana pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi agar tidak mudah terjebak hoax. Apabila menemukan informasi yang meragukan terkait Bank Indonesia, masyarakat dapat menghubungi kontak center Bank Indonesia di nomor 131 ya, atau melalui layanan WhatsApp Line Agent di 0811 3113 1131 juga ya. Itulah ya pendengar, di mana Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri juga ini mengatakan, memastikan bahwa gambar uang kertas pecahan 5 juta rupiah yang beredar di media sosial bukan merupakan uang resmi, rupiah resmi gitu, dan menegaskan bahwa gambar uang yang beredar bukan merupakan desain resmi uang rupiah dan bukan pula uang yang diproduksi Peruri berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Itulah ya, karena menurutnya Peruri hanya mencetak uang rupiah sesuai desain, spesifikasi dan nominal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Itulah ya pendengar, sesuatu apa ya, informasi atau suatu unggahan yang muncul di akun media sosial yang mungkin membuat heboh ya. Ya, jangan cepat terpercaya ya, bisa mencari informasi lebih lanjut ya dari sumbernya agar tidak mudah terjebak dalam informasi hoax.

0: Ya, pendengar dan selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Programa 1 Sorong Malam hari ini. Dan pendengar, saya hadirkan drama radio dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Eh, Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sangat ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
2: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
2: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
2: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
4: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat. Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
1: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Pastian, besok kau jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kau bekal.
1: Ah, tidak, Mama. Pastian tidak pergi jauh. Pastian baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di KKRR. Sekarang toh, Mama, kita pun kekayaan alam ini tidak lagi dibawa pergi minta-minta, Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi, kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya, Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar. Kota tidak hanya identik dengan deretan gedung pencakar langit dan kemacetan lalu lintas. Di balik hiruk pikuk, setiap kota menyimpan sejarah, budaya, kuliner, arsitektur hingga berbagai destinasi wisata yang menjadi daya tarik bagi jutaan orang ya. Ya, ini berdasarkan data terbaru World Population Review 2026, kota-kota terpadat di dunia ini dihuni oleh puluhan juta penduduk. Meski memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi, kota-kota tersebut ini tetap menjadi pusat ekonomi, budaya hingga pariwisata yang menawarkan beragam pengalaman menarik ya. Nah, menariknya daftar kota terpadat di dunia pada 2026 didominasi oleh kota-kota di Cina dan India yang masing-masing menempatkan beberapa kotanya dalam 10 besar. Ya, ini salah satunya yaitu Shanghai, China, di mana dengan jumlah penduduk mencapai 24,7 juta jiwa. Shanghai menempati peringkat pertama ya sebagai kota terpadat di dunia sekaligus menjadi pusat keuangan dan budaya Cina. Dan kota ini memadukan arsitektur modern dengan warisan budaya yang kaya. Dan wisatawan juga dapat menikmati panorama gedung-gedung pencakar langit di kawasan Pudong, di kawasan bersejarah Bun, mengunjungi taman-taman klasik Cina, berbelanja di jalan Nanjing hingga mencicipi makanan salah satu kuliner khas Shanghai di sana ya. Yang kedua ada New Delhi, India. Ini pendengar, di mana New Delhi pendidik India dengan jumlah penduduk mencapai 23.390.383 jiwa ya. Dan urutan ketiga ada Kinshasa dari Republik Demokratik Kongo yang dengan jumlah penduduk mencapai 21.852.144 jiwa. Ini menjadi salah satu kota terpadat di dunia ya. Dan juga ada Mumbai, India dengan kepadatan penduduk ini mencapai 21.782.818 jiwa. Ini Mumbai dikenal sebagai pusat keuangan India sekaligus rumah bagi industri film Bollywood ya. Dan yang kelima ada Beijing, China. Tidak hanya Shanghai, Beijing juga masuk dalam daftar kota terpadat di dunia dengan penduduk mencapai 21.571.693 jiwa. Ada di posisi keenam ada Karachi, Pakistan, dengan penduduk mencapai 21.243.390 jiwa. Karachi menjadi kota terbesar sekaligus pusat ekonomi di Pakistan. Ada Shenzhen di China. Ini saat ini kota tersebut dihuni 20.622.629 jiwa dan menempati peringkat ketujuh ya sebagai kota terpadat di dunia. Ini berkembang, kota Shenzhen sendiri berkembang dari sebuah desa nelayan ya sebenarnya. Ini menjadi salah satu pusat teknologi terbesar di dunia ya pendengar. Bayangkan ini sebuah desa yang bisa berkembang dan cukup padat. Ya, kota ini menawarkan beragam daya tarik mulai dari arsitektur modern, museum, taman hiburan hingga pusat perbelanjaan dan kawasan tepi sungai yang menarik. Ada juga di posisi ke-8 ada Guangzhou di China ya. Merupakan salah satu kota pelabuhan tertua di China yang terkenal dengan budaya Kanton dan kekayaan kulinernya. Ada juga di posisi ke-8 ada Kano di Nigeria. Dengan jumlah penduduk mencapai 17.510.247 jiwa. Kota ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan Trans-Sahara dan masih mempertahankan kekayaan warisan budayanya. Iya, dan di posisi ke-10 ada Chengdu, China. Ini menempati peringkat ke-10 sebagai kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 15.831.571 jiwa ya. Kota ini terkenal sebagai habitat panda raksasa sekaligus kampung halaman kuliner Sichuan. Ya, itulah ya pendengar
Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta menempati posisi atau peringkat ke-18 dalam daftar kota berpenduduk terbanyak di dunia versi World Population Review 2026 dengan jumlah penduduk 12.545.537 jiwa. Itulah ya pendengar, meski tidak masuk dalam 10 besar dunia, Jakarta masih menjadi kota berpenduduk terbanyak di Asia Tenggara ya, mengungguli sejumlah kota besar lain di kawasan seperti Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Dan posisi ini mencerminkan peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan perekonomian terbesar di Indonesia tentunya. Itulah beberapa negara ya, negara paling padat di 10 negara paling padat di dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan di Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan nanti bisa hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim, seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Lalu kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
17: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Walaupun yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pemulihan Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana Bu Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini adalah kecamatan yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
18: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI Vicky Satari mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya masa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Oke, pria, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Malam hari ini baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar, menemani suasana santai malam hari Anda saat ini, atau mungkin Anda yang sudah mau beranjak beristirahat ya, selamat beristirahat. Dan untuk Anda yang masih terjaga, saya masih terus menemani Anda, dan saya hadirkan lagu-lagu daerah dari Sumatera dalam pesona lagu budaya Indonesia untuk Anda.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

benar sampai di sini saja saya menemani Anda di lagu-lagu daerah Sumatera ya, dalam pesona budaya Indonesia. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Oke, peringatan selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Dan saatnya menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Saya hadirkan untuk Anda ya di list malam hari ini. Saya coba terima pengontak pertama saya. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa, di mana?
2: Pak Deki.
1: Oke. Pak Deki, saya bacakan dulu lagu-lagunya. Ini ada Isnarti dengan Bung Dimana, Kris Biantoro dengan Dong Dong Opo Salak, ada Erni Johan dengan Juana, ada Bing Slamet dengan Eis, ada Ratna Lesmana dengan Bintang dan Lagu, ada Delovin Spoonful dengan Do You Believe in Magic, ada Hank Locklin dengan Please Help Me, I'm Falling, ada Fred Gum Company dengan Simon Says, ada Johnny Tillotson dengan Why Do You I Love You So, dan Gary dengan You'll Never Walk Alone.
2: Lagu barat ya, nomor 2 terakhir.
1: Nomor 2 terakhir. Oke, dari Johnny Tillotson ya.
2: Iya.
1: Oke. Silakan.
2: Kirim untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sorong untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Malam.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih buat Pak Deki malam hari ini, pengontak pertama saya. Dan saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Mbak Dwi.
1: Iya, selamat malam Ibu Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya pengen dengar Erni Johan, Mbak.
1: Erni Johan. Iya, ya. Oke, siap.
3: Satu semuanya terkecuali malam kepada sehat selalu buat Mbak Dwi juga, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga. Pulang sampai di rumah Mama dan Ibu di rumah.
1: Iya, siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas gabungannya malam hari ini ya buat Ibu Hartini, pengontak kedua saya. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Pak Fendi.
1: Pak Fendi. Oke, silakan. Pak Fendi, sudah tahu list lagunya?
4: Belum.
1: Belum ya. Ini ada, ini ada Isnarti dengan Bung Dimana, ada Kris Biantoro dengan Dondong Opo Salak, ada Bing Slamet dengan Eis, ada Ratna Lesmana dengan Bintang dan Lagu, ada The Loving Spoonful dengan Do You Believe in Magic, ada Hank Locklin dengan Please Help Me, I'm Falling, ada Fred. Please help me.
4: Yes.
1: Oke.
4: Okay. Salam pertama untuk Bu Artini, Bu Puja, Bu Ana, dan Louis, Parete, Bu Rete, Elinya di Bogor.
1: Ya.
4: Tinggal Pika. Bunda di Manado. Bunda Natalia. Pak Eri, Boti. Si Ayu di Ceram. Oke, itu aja.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih atas gabungannya malam hari ini ya. Oke, saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya, pendengar. Untuk Anda juga yang ingin bergabung nanti setelah lagu ini, 324222 dan di line telepon WhatsApp kami. Saya hadirkan lagu pertama yang di request. Ini dia lagu dari Johnny Tillotson.

0: Iya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini di hari Senin ya, di hari ke-13 di bulan Juli 2020. Nah, menemani Anda di Ruang Rindu 324222. Saya coba terima pengontak Ruang Rindu. Oh, oke. Okay. Oke, okay, saya terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kaduh, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Ibu Ana.
1: Lagunya tertisa apa?
0: Ini ada Chris Biantoro dengan Dondong Opo Salak, ada Bing Slamet dengan Eis, ada juga Bintang dan Lagu dari Rana Lesmana, The Love in Spoonful dengan Do You Believe in Magic. Ada Fried Gum dengan...
1: Nah, itu aja Kak Duit.
0: Apa itu?
1: Yang Mancanegara barusan ini.
0: Oh, yang pertama tadi ya. Do You Believe in Magic?
1: Iya, okay. Salam aja buat semuanya Kak Duit. Semoga terhibur di malam ini. Salam kompas selalu buat semua-semua. Okay. Kak Duit, selamat bertugas. Iya.
0: Oke, okay. Tidak
1: semoga
0: seribu ya.
1: Selalu. Terima kasih Kak Duit, selamat malam.
0: Selamat malam juga Ibu Ana. Tumben ya sedikit ya. Oke, okay, terima kasih Ibu Ana atas gabungannya malam hari ini di Ruang Rindu. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan DXW.
0: DXW, oke, okay, DXW. Sudah tahu list lagunya?
2: DWI ya.
0: Iya, betul.
2: Halo?
0: Iya, silakan. Sudah tahu list lagunya?
2: Coba ulang lagi, maaf. Yang marah Dwi.
0: Iya, ini ada Chris Biantoro dengan Dondong Opo Salak, ada Bing Slamet dengan Eis, ada juga Ratna Resmana dengan Bintang dan Lagu, ada Fried Gum Company dengan Simon Says, ada Gary and the Pickmaker dengan You'll Never Walk Alone.
2: Eis kah? Tadi siapa menyanyi? Eis.
0: Oh, Sunda, iya, Bing Slamet, Bing Slamet dengan Eis.
2: Ya, lagu Dwi.
0: Oh, gitu. Eis ya?
2: Nah, ya Eis. Itu orang ini bilang Neng Jelis kalau Eis.
0: Oh, gitu ya.
2: Jadi Neng Jelis, jadi Punten, sama Dai, dari jadi sama Dai. Itu dulu tadi Bogor tuh begitu. Soal di Sentul, di jaga Sentul itu, begitu. Kalau Neng Jelis yang ada bilang, tunggu lah, Neng Jelis, Didi, dia bilang, ya, dan tertawa saja, weh, pemanis manis apa, halus-halus sih. Ya, salam buat semua nanti masuk.
0: Iya.
2: Yang dari Sunda semuanya salam kompak, begitu.
0: Iya.
2: Yang masuk siapa Dwi?
0: Tadi ada Pak Deki, Ibu Hartini, ada Ibu Ana.
2: Oh, untuk Ibu Ana. Di Jerman besok main ini. Mudah-mudahan menang lah Argentina kalau bisa menang. Bisa ya. Terus salam buat Pak Deki. Ada salam dari Tunggu PRT di sini. Kakak Ferry Pujai bersama Kakak Suleman Kaviar. Salam buat Pak Deki. Semuanya di Aspen bersama Mama Moy. Juga buat kawan-kawan di Pepabri dan di Kampung Baru Surya. Terutama buat Leonard Faut Ngirianan bersama Kakak Brito. Salam kompak dari Daniel. Itrana na Pepabri ya. Gitu. Oke, Dwi, selamat bertugas, selalu lindungi.
0: Oke, terima kasih. Iya.
2: Oke, selamat.
0: Oke, selamat malam, terima kasih DXW atas gabungannya malam hari ini ya. Dinantikan lagunya dan 324222 dan 0812386888703 di Ruang Rindu malam hari ini ya, di hari Senin ya. Hari ini libur ya, belum ada pertandingan. Oke, besok ya, bersiap lagi untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia pastinya ya. Oke, dan kalau sambil menantikan gabungan Anda di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, kalau gitu saya hadirkan saja lagu yang sudah di request ya. Ini dia lagu dari The Love in Spoonful.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Oke, masih di Ruang Rindu menemani Anda malam hari ini ya pendengar di 3242222 dan 0812-3868-8703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Oke, kayaknya bisa dicoba lagi ya. Terputus 3242222 dan 0812-3868-8703 malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 32 menit ya kebersamaan kita malam hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas juga sudah mulai lengang. Kendaraan juga sudah tidak terlalu banyak ya malam hari ini juga. Mungkin hari Senin, besok hari Selasa masih hari aktivitas tentunya. Kalau memang tidak ada yang penting ya sebaiknya segera pulang dan beristirahat ya, karena masih ada hari esok untuk kita beraktivitas pastinya ya. Jaga selalu kesehatan agar bisa terus menjalankan aktivitas dengan nyaman. Kalau kita sehat pastinya semuanya bisa lancar ya, kita beraktivitas juga enak, nyaman ya. Kalau sakit mau tidur aja rasanya tidak nyaman ya. Mau makan tidak enak ya. Jadi memang sehat itu sangat-sangat penting dijaga. Oke deh, dan 3242222 dan 0812-3868-8703 masih di Ruang Rindu malam hari ini. Masih ada Kris Biantoro dengan Dong Dong Opo Salak, ada Ratna Lesmana dengan Bintang dan Lagu, ada Freedom Company dengan Simon Says, ada juga Gary and the Pickerman ya. Pickmaker dengan Peacemaker dengan You'll Never Walk Alone. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, silakan. Oke, ini kayaknya. Iya, silakan.
1: Iya. Selamat malam, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi saya lagu tadi tidak bisa request untuk di yang 12.
0: Oke, nanti ya, aja ya. Oke, ini masih di Ruang Rindu. Mohon maaf ya, ini masih di Ruang Rindu. Nanti bisa di jam berikutnya ya. Untuk di Ruang Rindu saat ini masih di Ruang Rindu menemani Anda 3242222. Dan sambil menantikan gabungan Anda lagi pendengar, saya hadirkan saja lagu dari Kris Biantoro ya untuk Anda malam hari ini.

Iya, di Ruang Rindu masih menemani Anda pendengar di RRI Program 1 Sorong malam hari ini di hari Senin ya, 324-222 dan 0812-3868-8703. Di masih ada lagu dari Ratna Lesmana dengan Bintang dan lagu Dan Gary and the Peacemakers dengan You'll Never Walk Alone ya. 324-222 saya coba terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, silakan. Oke, mungkin jaringan yang silakan untuk 324-222 ya. Mohon maaf kalau ada gangguan ya, atau mungkin suara yang kurang jelas. Anda bisa mencobanya di 0812-3868-8703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, dan pastinya pendengar ya, untuk pertandingan Piala Dunia ya yang dinantikan yang semakin seru pastinya. Iya, ini semifinal di Piala Dunia 2026 ya. Jadi malam ini tidak begadang ya, bisa tidur tempo. Iya, dan babak semifinal Piala Dunia 2026 ini dijadwalkan pada tanggal 14 dan 15 Juli 2026 waktu setempat ya, atau di Indonesia ini 15 dan 16 Juli di Indonesia ya. Untuk laga pertama akan mempertemukan Prancis melawan Spanyol, sedangkan semifinal kedua menghadirkan duel antara Inggris dan Argentina. Oke, ini sudah pastinya dengan tim atau negara yang Anda dukung ya. Ya, ini dengan segala persiapan ya. Jadi untuk nanti di mana ini pada hari Rabu di waktu Indonesia Timur, ini pukul 4 waktu Indonesia Timur di hari Rabu ya. Dan nanti di hari Kamis tanggal 16 Juli di Indonesia Timur sendiri, ini di bagian Timur Indonesia kita ya, ini jam 4 juga ya, antara Inggris versus Argentina. Oke, jadi malam hari ini bisa tidur tempo, tidak begadang ya. Jadi besok bisa beraktivitas dengan nyaman ya. Kalau begadang kadang memang ngantuk ya, udah agak-agak siang itu sudah ngantuk ya, karena begadang. Oke deh, dan selamat beristirahat saja untuk Anda yang lagi atau sudah mau beranjak beristirahat. Jangan lupa untuk menyetel alarm ya, untuk Anda yang pastinya ingin bangun tempo, apalagi untuk adik-adik sekolah juga ya, sudah mulai sekolah pastinya. Ini jangan sampai terlambat ke sekolah karena udah terlena mungkin libur yang cukup panjang ya. Nah, ini baru masuk beberapa hari sekolah, jadi memang harus membiasakan diri lagi ya, bangun pagi-pagi ya. Oke, dan saya hadirkan saja kalau begitu sambil menantikan gabungan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Saya punya Ratna Lesmana dengan Bintang dan lagu untuk Anda.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tak

0: Iya, pendengar, sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bergabung juga ya di Ruang Rindu. Terima kasih. Dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya masih terus menemani Anda malam hari ini, pendengar, di lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda.
1: Sorong malam ini

Inspirasi kehidupan, rumah, masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Suatu hari seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Anak kedua melakukan hal yang sama, sehingga garisnya tinggal 60 cm. Begitu juga seterusnya, hingga tersisa 20 cm. Yang terakhir seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm tersebut. Namun, dia justru membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kau memang bijak, karena untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten, dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Karena permata akan tetap bersinar, meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Dan naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Dan majulah tanpa harus menyingkirkan."

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Ya, mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi besok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Senin 13 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Amat ini 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Selasa 14 Juli 2026 melalui pemancar MW 99 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Salam umat Tuhan dimanapun berada, Lawobok. Di pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan ya, yang sedang melaksanakan saat teduh ketika bangun pagi, berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dipenuhilah dengan segala hal yang baik yang daripada Tuhan ya. Pagi hari ini saya Noni Densi bersama dengan Mirza Widodo akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu rohani khususnya bagi Anda umat Kristiani dimanapun berada. Bahkan juga kita akan mendengarkan perenungan kebenaran firman Tuhan ya. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 6 pagi. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati.

firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama, karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya senang mendengar, tapi tidak melakukan. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi, sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita gak pernah ragu.

0: God.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke surga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan, bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, tidak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya, gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, dua tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada waktu Tuhan, dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosan ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak, mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

0: Mendengar, segera kita ikuti bersama mimbar agama Kristen di pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sekalian.
1: Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional tanggal 12

Shalom, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya, Meidi Tuuk, Sarjana Teologi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong sebagai penyuluh agama yang ada di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong. Bahagia sekali pada kesempatan yang baik dan sangat luar biasa dapat menyapa Anda sekalian di Mutiara Pagi Kristen di hari ini. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu pujian syukur kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Marilah kita memuji Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar di dalam hidupku.

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Pada bagian ini, kita bersama-sama bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini, kita masih menikmati kekuatan dan kesehatan sampai hari ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Oleh karena itu, bersama-sama mari kita satukan hati kita, satukan roh kita untuk bersama-sama kita berdoa. Dimanapun para pendengar setia berada, pada posisi apapun, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan penuh syukur, terima kasih, karena Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih sayang, Bapa yang penuh dengan belas kasih, yang setia menuntun, setia menjaga, setia memelihara kami sampai di hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami bisa bersama-sama terhubung dengan program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan kami akan siap membuka hati kami, memperlebar kapasitas roh kami untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika hati kami siap, roh kami terbuka bagi Tuhan, maka setiap perkataan-perkataan firman yang kami akan siap baca, setiap suara firman yang akan dilepaskan, maka itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi benar akan mendapatkan tempat yang tepat di setiap kehidupan pribadi kami, di setiap kehidupan manusia rohani kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Anda masih dengan saya, Medi Tuuk, di Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sorong. Baiklah, firman Tuhan yang akan kita baca, juga kita akan dengar dan renungkan di pagi hari yang indah ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-31 hingga ke-32. Sekali lagi, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 30, pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 32. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan, maka marilah kita akan memuji Tuhan dengan pujian sukacita kita di pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara.

Saya percaya pujian ini sudah memberkati kita semua, bahwa takdir kehidupan kita adalah kita ini lebih daripada pemenang. Bukan hanya sebagai pemenang, tetapi lebih dari pemenang di segala perkara, di semua domain kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kemenangan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan kemenangan itu menjadi realita kehidupan kami di pagi hari ini, sehingga kami bisa bersama-sama terhubung dalam persekutuan yang indah pada program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan kami sungguh menikmati waktu dan kesempatan ini, bahkan di saat kami memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, kami bisa menikmati bahwa betapa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, karya Tuhan itu indah dan luar biasa bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan ini adalah kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menikmatinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pendengar setia program 1 RRI Sorong, marilah kita akan menikmati renungan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32. Ada catatan penting pada perenungan di pagi hari ini yang harus kita terima dan harus kita pegang baik-baik. Yang pertama, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian ini mungkin kita ikut bersama merenungkan dengan kondisi kehidupan atau realita kehidupan yang sedang kita jalani atau sedang teralami pada hari-hari ini, dengan kondisi-kondisi kehidupan yang ada di domain kehidupan atau yang ada di wilayah kehidupan yang sedang kita nikmati proses kehidupannya. Mungkin kita akan berkata bahwa masalahku besar, persoalanku besar, problem hidup secara pribadi, keluarga, rumah tangga itu sangat besar. Tetapi satu hal dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, it's okay. Masalah kita besar, persoalan kita mungkin besar, yang sedang kita alami, yang sedang melanda kita, problem begitu berat, yang satu belum selesai tapi yang lain sudah muncul lagi dalam perjalanan hidup. Tetapi ingat firman Tuhan bahwa pembela kita lebih besar. Kita harus tahu bahwa siapakah pembela kita. Dia adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang berdaulat. Dia pembela satu-satunya dalam hidup. It's okay. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah di wilayah kehidupan masing-masing kita. Apakah itu bentuk sakit penyakit yang begitu merajalela pada hari-hari ini? Persoalan hutang, hutang piutang juga yang begitu merajalela. Soal gosip, fitnah, banyak hal, kesulitan-kesulitan dalam segi keuangan, perekonomian yang sedang morat-marit. Memang itu fakta. Dan mungkin itu kita bisa berkata bahwa itu lawan kita. Itu yang menjadi persoalan kita. Itu yang menjadi masalah besar kita. Tetapi kalau Tuhan yang sudah pasang badan untuk kita, Tuhan yang sudah beri hidupnya untuk kita, Tuhan yang sudah berdiri menjadi pembela kita, bukan hanya ada di sekitar hidup kita, tetapi Dia sebagai pembela yang agung, imam besar yang agung, Dia yang sudah bergerak ada di dalam kita. Maka sebesar apapun tekanan lawan, senjata lawan kita, karena kita percaya dan kita bisa merasakan, menikmati Tuhan itu besar dalam hidup kita, maka semua model kondisi kehidupan yang melanda kita itu justru akan jadi kecil, kerdil. Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang tuntun langkah kita.

0: kita, yang pastinya tidak akan ada yang bisa melawan kita. Kedua, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ayat yang ke-32 tadi, bahwa dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia sudah menyerahkannya bagi kita semua. Jadi, kalau saja anaknya dia sudah berikan, Bapa sudah memberikan anaknya sendiri. Dan ini adalah bukti cintanya yang paling mahal yang dia sudah berikan bagi kita. Yesus disalib sudah menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang ada di salib. Tetapi Bapa sudah memberikan anaknya, memberikan Yesus yang harus ada di salib buat menggantikan posisi kita. Buat mengubah posisi kita dan menempatkan posisi hidup kita pada standar bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita renungkan, kita sebagai orang tua atau para pendengar pada posisi sebagai orang tua, rela berkorban apa saja buat anak-anak kita secara jasmani. Kita saja bisa melakukan, apalagi Tuhan lebih lagi. Tuhan kasih anak tunggalnya, Bapa kasih anak tunggalnya, itu harga kita di mata Tuhan. Harga yang spesial banget, harga yang wonderful banget kita di mata Tuhan. Jadi mungkin kita bisa bertanya, berkata kepada diri kita sendiri, kalau Yesus saja dikasih untuk kita, diberikan, dianugerahkan untuk kita, hal apa yang masih kita ragukan? Apa yang kita mau ragukan? Apa yang kita mau khawatirkan, takutkan? Bukankah dia sanggup melakukannya bagi kita? Cukup bangun kepercayaan bahwa dia sanggup bagi kita. Kemudian yang bagian yang ketiga, kalau saja Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, pada bagian yang ketiga, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Anaknya Kristus Yesus bisa diberikan bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu? Logika secara sorgawi, yang paling mahal saja sudah dia kasih, saudara. Pendengar setia, yang paling mahal, yang paling berharga sudah diberikan untuk kita. Masakan yang hal-hal yang kecil, hal-hal yang receh-receh saja, baru dia tahan. No, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh Tuhan. Yang berharga, yang bernilai saja, keselamatan anugerah Tuhan sudah diberikan bagi kita. Penebusan di dalam Kristus itu sudah diberikan bagi kita. Masakan hal-hal yang kecil, apalagi cuma soal pencukupan-pencukupan, masakan dia tidak mampu lakukan? Dia pasti lakukan. Apa yang menjadi kerinduan kita, kebutuhan kita? Mungkin soal pekerjaan, kebutuhan makan, pakai, itu seharusnya cuma bonus. Ya, pendengar setia, itu cuma bonus yang diberikan untuk kita nikmati. Tetapi yang paling penting, kebutuhan kita adalah kekuatan setiap hari. Kebutuhan kita adalah damai, sejahtera, sukacita setiap hari. Itu yang paling penting. Kalau cuma bicara soal pekerjaan, soal apa yang kita akan makan, minum, pakai, itu cuma bonus. Tapi inti dari semua yang dia karuniakan bagi para pendengar setia, yang dengan setia juga masih bersama-sama pada program RRI Sorong, pada program yang luar biasa, program yang strategis di Mutiara Pagi Kristen. Semua hal tentang pencukupan-pencukupan itu pasti sudah menjadi bagian kita. Dan yang paling penting, yang harus menjadi fokus kita hari-hari ini, adalah kita cuma perlu kekuatan dari Tuhan. Perlu damai sejahtera, perlu sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang akan menjadi poin penting dalam hidup kita. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, berkat saja yang Tuhan sudah berikan, itu sudah sangat disyukuri. Kekuatan, kekuatan.
1: Sorong pagi ini.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi bersama.
2: Tolong kalau sudah siang lampu-lampu yang di luar, ya dimatikanlah. Nanti masyarakat lihat ini bagaimana.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya untuk hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Noni Densi dan Mirsa Widodo.

0: Mendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh insan koperasi memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 di lapangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Senin pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan diikuti jajaran aparatur sipil negara pemerintahan Papua Barat Daya. Membacakan sambutan Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 yang mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh insan koperasi memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam sambutan tersebut tegaskan bahwa Hari Koperasi bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi. Yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, pengawas, pengelola, anggota, dan penggiat koperasi yang terus menjaga eksistensi koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, semangat koperasi yang diwariskan Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta tetap relevan hingga saat ini. Koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi gerakan ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi. Elisa Kambu menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat melalui pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Saat ini telah terbentuk lebih dari 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia dengan lebih dari 1.000 koperasi telah beroperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan pemasaran produk lokal serta pendekatan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong lahirnya koperasi sektor produksi yang bergerak di berbagai bidang seperti energi, terbarukan, perikanan, pertanian, hingga hilirisasi kelapa sawit. Koperasi juga didorong menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda melalui sektor ekonomi kreatif digital, perfilman, pengembangan game, startup, hingga tani milenial.
2: Jaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi bersama. Peringatan Hari Koperasi bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Di tengah berbagai tantangan, koperasi harus semakin berdaya dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, telah meletakkan fondasi pemikiran yang tetap relevan hingga hari ini. Bahwa koperasi bukan badan usaha semata, tetapi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan.
1: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Papua Barat Daya menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah bersama gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda. Wakil Wali Kota Sorong tekankan efisiensi energi dan kekompakan ASN. Laporan Husni Lain.
3: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Ia mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya kerja yang disiplin melalui hal-hal sederhana, salah satunya dengan menerapkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Menurutnya, lampu penerangan di area kantor yang masih menyala pada siang hari harus segera dimatikan sebagai bentuk penghematan energi sekaligus mencerminkan kepedulian aparatur terhadap penggunaan fasilitas pemerintah. Langkah kecil tersebut dinilai mampu membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat serta menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
4: Tolong kalau sudah siang lampu-lampu yang di luar, ya dimatikanlah. Nanti masyarakat lihat ini bagaimana kantor-kantor ini sudah siang, lampu masih menyala. Ini sekarang efisiensi. Jadi mari semua disiplin. Ya termasuk disiplin kalau sudah pagi ya matikan lampu yang tidak digunakan.
3: Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antara pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Ia mengibaratkan roda pemerintahan sebagai sebuah kapal besar yang hanya dapat mencapai tujuan apabila seluruh awak bekerja dalam satu arah dan saling mendukung. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kajari Sorong, sosialisasi pencegahan dini korupsi kepada pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
5: Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son, menjadi narasumber dalam sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Raja Ampat, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Raja Ampat ini diikuti oleh sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, bendahara, dan kesubag keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dalam pemaparannya, Frankie Son mengingatkan bahwa kasus korupsi bisa terjadi karena ketidaktahuan dalam memahami aturan yang ada. Meskipun demikian, pihak yang bersangkutan tetap akan dihukum karena ketidaktahuannya atas aturan terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi. Untuk itu, kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi antara kejaksaan dan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting untuk memahami berbagai aturan yang ada agar penyelenggara negara tidak melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan terkait keuangan negara. Frankie menerangkan bahwa upaya pencegahan korupsi terus dilakukan dan disosialisasi sebagai bentuk peringatan dini kepada aparatur negara. Sementara untuk penindakan menjadi langkah terakhir setelah tidak ada cara lain untuk menghentikan adanya praktik korupsi. Dalam kesempatan tersebut, Frankie juga mengingatkan agar setiap pejabat negara untuk memiliki gaya hidup sederhana dan menghindari hedonisme.
6: Selanjutnya, pasal 3. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada padanya karena kedudukan atau jabatan. Dipidana berapa? Minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup.
5: Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burda menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong atas inisiatif dan kepedulian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi. Kehadiran Kejaksaan Negeri Sorong bukan semata-mata sebagai penegak hukum, melainkan juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kerjasama ini merupakan wujud nyata sinergitas antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bupati, korupsi bukanlah persoalan hukum semata, melainkan persoalan moral dan integritas yang harus dicegah sejak dini sebelum menjadi kebiasaan yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pencegahan memiliki makna yang sangat strategis, khususnya bagi pihak yang mengelola keuangan daerah, mulai dari kepala OPD, kepala subbagian keuangan, hingga para bendahara OPD.
7: Saya berharap melalui sosialisasi ini, seluruh peserta dapat memahami secara mendalam bentuk-bentuk tindakan-tindakan korupsi, area rawan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pencegahan korupsi bukanlah hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh aparatur sipil negara.
5: Selain di Kabupaten Raja Ampat, Kejaksaan Negeri Sorong juga akan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar PAM GKI ke-5 setanah Papua, pemuda gereja siap hadapi perubahan global di era digital.
1: Gubernur Papua Barat Daya Lisangambo mengajak generasi muda gereja Kristen Injil di tanah Papua menjadi penggerak perubahan dalam membangun Papua yang damai, maju, dan sejahtera. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka ibadah dan resepsi pembukaan temu raya persekutuan anggota muda GKI ke-5 setanah Papua di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong. Kegiatan diikuti peserta dari 12 wilayah pelayanan dan 70 klasis GKI Tanah Papua menjadi wadah pertemuan pemuda gereja yang memperkuat iman, mempererat persaudaraan, serta merumuskan gagasan bagi masa depan Papua. Dalam sambutannya, Lisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada Sinode GKI di Tanah Papua yang telah mempercayakan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Temu Raya PAM ke-5. Menurutnya, penyelenggaraan Temu Raya berlangsung pada momentum yang tepat di tengah berbagai tantangan global maupun nasional yang dihadapi masyarakat, karena itu yang mengajak seluruh peserta untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan. Elisa juga menaruh harapan besar kepada generasi muda GKI sebagai pewaris masa depan Papua. Ia berharap forum tersebut melahirkan berbagai gagasan yang mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dirinya mengingatkan bahwa tantangan pembangunan saat ini membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda di berbagai sektor, bukan sekadar menyampaikan aspirasi melalui aksi di jalan.
8: Global, tapi juga secara nasional, keadaan kita tidak baik-baik saja. Sebagaimana referensi yang tadi sudah disampaikan, dan semua hal yang telah kita saksikan selama ini di berbagai media, saya menaruh harapan kepada kita semua. Kita berkeyakinan sungguh bahwa di situasi seperti itu, ketika kita terus datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Sorong, Joni Kamuru, mengapresiasi Sinode GKI di Tanah Papua yang telah mempercayakan Kabupaten Sorong sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Ia berharap Temu Raya PAM menjadi momentum mempererat persaudaraan pemuda GKI sekaligus memperkuat semangat kebersamaan seluruh masyarakat Papua. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan alam Papua yang melimpah agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
8: Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sinode GKI Tanah Papua atas kepercayaan kepada Kabupaten Sorong sebagai tuan rumah kegiatan yang luar biasa ini. Saya berharap Temu Raya ini menjadi momentum pemuda GKI untuk memperkokoh iman, membangun persekutuan, serta menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat dan daerah kita.
1: Temu Raya PAM GKI ke-5 Tanah Papua di Jadarokalan berlangsung 12 Juli hingga 15 Juli 2026 dengan agenda ibadah, diskusi pembinaan kepemudaan, serta berbagai kegiatan bertujuan memperkuat peran pemuda gereja dalam membangun Tanah Papua. Dari AIMAS Kabupaten Sorong, Rendy Mardika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional asal Papua Barat Daya yang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di Jakarta.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Papua Barat Daya yang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di Jakarta. Prosesi pelepasan berlangsung di Sorong Senin 13 Juli 2026 sebelum keduanya bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pemusat pelatihan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli hingga 22 Agustus 2026 di PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dua wakil Papua Barat Daya tersebut adalah Peter Felix Paskayapen, siswa asal SMA Negeri 1 Raja Ampat, dan Villa Delvia Nauri, siswa SMA YPPK Seminari Petrus Van Diepen, Kabupaten Sorong. Keduanya berhasil lolos seleksi nasional dan akan menjalankan pelatihan sebagai calon paskibraka yang bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arahan ini, Gubernur Elisa Kambu mengingatkan keduanya agar mensyukuri kesempatan yang diperoleh karena telah terpilih mewakili Papua Barat Daya di tingkat nasional. Ia juga meminta kedua peserta menjaga nama baik Papua Barat Daya dan tanah Papua selama mengikuti pelatihan di Jakarta. Menurut sikap disiplin, kejujuran, kemampuan berkomunikasi serta menjalin hubungan baik dengan peserta dari seluruh Indonesia menjadi modal penting selama menjalani pendidikan. Gubernur Elisa Kambu turut berpesan agar Peter dan Villa menjadi duta daerah dengan memperkenalkan Papua Barat Daya secara benar pada peserta lain termasuk potensi wisata Raja Ampat dan berbagai kekayaan daerah lainnya. Elisa Kambu berharap kedua putra putri terbaik Papua Barat Daya tersebut dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik dan memperoleh kepercayaan menjalankan tugas pada upacara kenegaraan di tingkat nasional. Elisa Kambu juga menyampaikan apresiasi kepada orang tua serta pihak sekolah yang telah membimbing kedua siswa hingga berhasil lolos seleksi nasional. Ucapan terima kasih disampaikan pada SMA Negeri 1 Raja Ampat dan seminari di Kabupaten Sorong atas dukungan yang diberikan selama proses pembinaan.
2: Kamu dua berangkat ini bawa nama baik Papua, tanah Papua dan Papua Barat Daya. Kamu dua harus mampu menyesuaikan, menunjukkan kepada saudara-saudaramu, teman-teman yang ada di sana bahwa kita di Papua juga bisa. Anak-anak Papua Barat Daya juga bisa. Tunjukkan kemampuanmu, komunikasi, bangun komunikasi yang baik dengan mereka, pergaulan, junjung komunikasi yang bagus, itu tetap dilakukan. Teman-teman di sekitar itu adalah rekan-rekanmu, saudara-saudaramu sendiri. Jadi mereka adalah keluargamu sendiri.
1: Keberhasilan Peter Felix Paskayapen dan Villa Delvia Nauri menjadi calon paskibraka nasional diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua Barat Daya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya di Merdeka melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya untuk Anda, ratusan murid baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Yapis Teminabuan. Kita ikuti laporan Rido Nukuhali.
3: SMK Yapis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diikuti kurang lebih sebanyak 120 siswa-siswi. Kepala Sekolah SMK Yapis Teminabuan Ansar Asisija mengatakan setelah melalui proses penerimaan murid baru, pihak sekolah melakukan MPLS selama 5 hari sebelum memulai proses belajar mengajar di pekan depan. Ansar mengungkapkan upaya pembinaan karakter dan disiplin selama MPLS yakni apel pagi dan kegiatan rohani. Setelah membuka pendaftaran penerimaan murid baru, sebanyak kurang lebih 200 orang telah mengambil formulir, sementara yang telah mengembalikan formulir sebanyak 150 orang. Ansar menyampaikan faktor penghambat sebagian orang yang belum mengembalikan formulir, yaitu kondisi tempat tinggal yang jauh di wilayah Imeko. Melalui kegiatan MPLS, diharapkan mampu memberikan edukasi dan menjadi daya tarik bagi siswa-siswi agar lebih aktif, disiplin, serta teratur mengikuti pelajaran di sekolah.
4: Rata-rata yang masuk di sekolah kita ini kan mereka yang kelas menengah ke bawah dan juga ada di pantai, dan saya baru dapat konfirmasi dari orang tua siswa yang ada di pantai, mereka belum bisa masuk ke sekolah karena situasi di laut tidak bersahabat sehingga mereka sampai hari ini belum menuju ke ibu kota Sorong Selatan yaitu Teminabuan. Yang paling penting itu adalah kebiasaan Indonesia hebat yang diformulasikan dalam icebreaking di dalam bentuk tembareng di sekolah berkaitan dengan tema-tema pendidikan. pendidikan dilaksanakan di tahun ajaran ini, karena memang sudah ada jukmis kementerian, ada kurang lebih sekitar 6 materi, salah satunya itu.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah juga menerapkan pembelajaran tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat serta teaching factory, pemberian materi bela negara, bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang. Semua materi penting yang disampaikan berkaitan langsung dengan kehidupan siswa-siswi selama di lingkungan sekolah maupun di rumah. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nandi Densi dan juga Mirsa Widodo menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.

Salam semangat ya buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami Lawa Box. Selamat pagi ya. Semangat pagi selalu, dan pagi hari ini khususnya buat adik-adik yang kemarin penuh dengan sukacita dan kebahagiaan memasuki hari pertama sekolah. Ada yang baru pertama MPLS juga ya. Ada yang sudah memasuki tahapan belajar mengajar di sekolah ya sejak kemarin. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat, semangat. Ayo bangun pagi. Jangan sampai terlambat ke sekolahnya. Tetap semangat pagi hari ini ya. Dan apa dengar? Rangkaian lagu-lagu penyemangat akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga kami informasikan, jangan lupa untuk sedia payung, kemudian juga bawa jas hujan ya. Khususnya buat Anda yang akan berkendara pagi hari ini, mengantar anak ke sekolah, yang mau beraktivitas bekerja, mau ke pasar, mau kemana saja ya. Karena cuaca di pagi hari ini ya mendung, kemudian juga di Kilo sejak subuh tadi sudah hujan deras. Yang ada di sini baru gerimis-gerimis mengundang begitu ya kira-kira. Jadi buat Anda mudah-mudahan juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kondisi cuaca yang ada di wilayah Papua Barat Daya.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Jangan lupa sarapan pagi ya, pagi hari ini, untuk bisa meningkatkan fokus dan juga konsentrasi Anda, dan juga bisa memberikan kekuatan untuk beraktivitas di sepanjang hari. Kami menemani Anda dengan memberikan lagu-lagu penyemangat, lagu-lagu nasionalisme hingga jelang pukul 7 pagi.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Kejaksaan Agung melakukan koordinasi terkait penanganan perkara mantan Jampitsus. Pemerintah daerah mengintensifkan

melakukan gerakan pangan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Dan pemerintah Arab Saudi meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, terutama yang dipasarkan melalui platform digital. Langkah ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari produk-produk berbahaya, sekaligus menjaga iklim industri, maksud kami iklim usaha industri kosmetik yang sehat. Kita ke luar negeri, pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia dan komitmen ini merupakan arahan langsung penjaga dua masjid suci raya Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman dalam menghadirkan layanan terbaik bagi para tamu Allah. Kita beralih ke informasi olahraga. Michelle Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang.

0: Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Korps Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
3: Hukumnya sudah dijadikan tersangka oleh Kapolri. Belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan, penyimpanan, nanti berkabungan. Nah, ini kan menyusul sampai acaranya. Terus bersama dengan tim
2: Kapolri. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara undang-undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Korps Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke kursi Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mengalami kekosongan usai mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus dugaan korupsi. Kita akan simak laporan dari Bobby Sapulete berikut ini.
4: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
5: Karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
4: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengintensifkan gerakan pangan budaya cabe di lingkungan sekolah. Dan ini merupakan inisiatif dari Gubernur NTB dalam mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para siswa. Informasinya akan disampaikan oleh Hayatun Sofyan.
1: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
2: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
1: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis, sehingga ketika mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
2: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMKPP Negeri Mataram, Sugiarto, mengatakan bibit disiapkan di 3 lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMKPP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
3: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
2: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
4: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
0: Kita beralih ke informasi, aparatur sipil negara atau ASN kini memiliki kemudahan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Luki Setiawan punya informasi lengkapnya. Luki.
5: Jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Melalui mekanisme penambahan anggota keluarga dengan iuran sebesar 1% dari gaji, seorang aparatur sipil negara atau ASN dapat mendaftarkan orang tua, mertua maupun anak keempatnya dan seterusnya sebagai peserta JKN tanpa harus didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Sari Kuratul Aini menjelaskan, selama ini kepesertaan JKN bagi ASN sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN secara otomatis mencakup suami atau istri serta maksimal 3 orang anak. Menurutnya, penambahan anggota keluarga tersebut kenai iuran sebesar 1% dari penghasilan ASN untuk setiap orang yang didaftarkan. Iuran akan dipotong langsung dari gaji sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara mandiri setiap bulan. Ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, besaran iuran dihitung dari take home pay. Sari menambahkan proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan secara kolektif melalui masing-masing satuan kerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan kepesertaan JKN keluarga ASN tetap aktif.
5: Itu kalau ada aplikasi mobile JKN di situ bisa, atau kalau nggak ada aplikasi bisa lewat WA. Nah, nanti mungkin nomornya bisa di-share ya Bapak Ibu, 0811 8165 165. Nah, di situ bisa cek status kepesertaan, jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak.
6: Sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Ihwanuddin Iskandar dalam acara anugerah BPJS Kesehatan di Semarang beberapa waktu lalu juga mendukung rencana pengembangan program BPJS Kesehatan termasuk skema perlindungan bagi orang tua dan mertua aparatur sipil negara atau ASN melalui tambahan iuran tertentu. Menurutnya pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan tersebut bersama organisasi perangkat daerah atau PD apabila regulasi telah ditetapkan.
7: Yang akan di COVID dengan nilai 1%, kami akan support, kami akan ajukan itu kepada OPD-OPD untuk segera melakukan penyesuaian itu sambil menunggu perpresnya dilanjutkan. Dan kami juga memohon ke depan apabila ya ASN diberikan ruang supaya ikut andil tidak hanya kepada orang tua maupun mertua, tetapi juga kepada lingkungannya.
6: Skema iuran 1% tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pusat, tetapi juga diterapkan bagi ASN di pemerintah daerah, termasuk pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta anggota TNI Polri. Lukis Dian melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Medan. Menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Raihan Putri melaporkan.
8: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai Rizky Ramadan mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
9: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua tersalit habis, sudah pindah-pindah. Dari semalam enggak? Karena enggak ada pertalit. Jadi ya, lama kali, enggak ada, pertalit enggak ada, jarang. Nah, kan apa, dibilang kalau pertalit subsidi, jadi diperlambat.
8: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil, Avandi, mengatakan kelangkaan BBM khususnya Pertalite telah berlangsung hampir sepekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi terpaksa menunda menarik penumpang karena harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
10: Pak, ya bang, antri.
11: Udah mau seminggu nih ya, Pak, ya. Pertalite ya, Pak, ya.
10: Pertamax gampang, tapi ada juga yang kosong.
11: Pertamax kan sangkul gitu bang, habis bang.
10: Isian lagi mau solar lah, gak jelas sekarang minyak bang.
8: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Partaniaga Regional Sumbagut Rafli Marshall Dontal mengatakan, saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
12: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
8: Lebih lanjut, Rafli mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi pemotor yang nekat melintas di rel serta menghimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ermina Jain menyampaikan informasi lengkapnya.
13: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sidotopolor, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkeretaapian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Rahmat Zaini Kurniawan, Deputi Daop 8 Surabaya menyebut bahwa jalur rel kereta api bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki, maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkeretaapian.
14: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras aksi pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopolor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas.
13: Hasibuan, salah seorang warga, menyayangkan masih banyaknya warga yang melanggar perlintasan sebidang kereta api, padahal itu justru membahayakan dirinya sendiri.
15: Saat sekarang ini memang kuranglah sportif, udah tahu palang pintu pal kereta api, perlintasan kereta api ditutup masih menyelonong juga, makanya ya harus diperingati lah itu.
13: KAI Daop 8 Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku, perjalanan kereta api dapat berlangsung secara aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ermina melaporkan.
0: Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Seragen, di mana rumah warga di Kecamatan Mondokan robo akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero Rumah Tidak Layak Hunik atau RTLH. Kita akan mengikuti informasi yang disampaikan oleh Mulato Isan.
16: Itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga bermampu.
17: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Sebuah rumah kayu milik warga kurang mampu di Dukuh Bendorejo RT15, Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Seragen, roboh rata dengan tanah pada Jumat 10 Juli siang. Rumah tersebut ambruk murni karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Diduga kuat belum pernah tersentuh program bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat menimpa korban Jaman 64 tahun, seorang warga yang sehari-hari bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 35 juta. Kapolsek Mundoan Ibtu Irfan Marfianto menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban baru saja pulang dari pekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Mundoan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
18: Orang tidak mampu, sudah tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang waktu sholat Jumat itu, baru sampai depan rumah itu terus ngerti rumahnya langsung roboh ngono. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
17: Kondisi zaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu pemerintah desa Tempel Rejo Kecamatan Mundoan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempel Rejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
19: Juga Mas berusaha untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada bantuan dari provinsi, dan rumah itu enggak kadang kisaran sekitar 10-11 titik, kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20 yang program BSPS.
17: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program rumah tidak layak huni RTLH. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan mewakili seluruh petugas di pagi hari ini, Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Hati-hati dalam perjalanan ya. Nih, cuacanya mendung, gerimis, hujan ya. Sedia payung, sedia jas hujan juga ya. Yang lagi dalam perjalanan menuju ke kantor, yang lagi mengantar anak sekolah, semangat pagi semuanya. Hari kedua masuk sekolah, ada yang hari kedua baru MPLS ya. Semangat, semangat, semangat, semangat selalu ya. Ini buat kita orang tua aja, semangat ya untuk mengantar anak-anak kita memasuki jenjang pendidikan lanjutan gitu. Terus apalagi buat anak-anaknya, wah, buat adik-adik, semangat pagi ya. Tetap ceria, jangan lupa tersenyum pagi hari ini ya. Tetap semangat bersama dengan Bapak Ibu Guru, para Bunda, Miss ataupun juga Mister, semuanya ya. Semangat belajar.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineve, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

Informasi saya untuk Anda pagi hari ini, ya, ini peran orang tua sangat penting sekali, ya, untuk hadir pada saat hari-hari awal anak-anak sekolah ataupun juga MPLS misalnya, ataupun juga ketika mereka mulai kegiatan belajar mengajar di sekolah, ya. Nah, kenapa sangat penting sekali ya kehadiran orang tua? Menurut psikolog anak remaja dan keluarga Arija Nila Sumawati menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah itu sangat penting. Selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Arija Nila juga mengatakan masa awal sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak karena anak-anak itu kan istilahnya dong tuh butuh seseorang ya, sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah itu aman untuk dijalani karena mereka kan istilahnya baru terbiasa di lingkungan yang baru begitu. Jadi butuh yang namanya pendampingan. Kadang-kadang itu orang kelihatan ceria di rumah ataupun juga di lingkungan sekitar tempat tinggal yang dia sudah terbiasa. Tapi ketika menuju ke sekolah di lingkungan yang baru, itu mereka bisa berubah total gitu ya. Tiba-tiba bisa agak sedikit rewel, ada sedikit dramanya gitu ya. Karena ada fase perubahan ya, dan mereka juga terkejut karena mereka harus ketemu dengan orang-orang baru, dengan suasana yang baru, dan itu cukup mengejutkan. Sehingga si kecil anak itu perlu diyakinkan bahwa situasi yang ada di sekolah tersebut itu aman begitu kira-kira. Nah, untuk itu perlu yang namanya garansi, ada orang dewasa yang dipercaya membersamai dia gitu ya. Jadi istilahnya anak-anak ini butuh pendampingan ya, tidak dilepas begitu saja. Pendampingan orang tua itu tidak hanya penting bagi anak usia dini, tapi juga anak-anak yang lebih besar pun tetap butuh keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Misalnya ada yang baru masuk PAUD, baru masuk TK, baru masuk SD, baru masuk SMP, baru masuk SMA. Ketika diantar sama orang tuanya, didampingi sama orang tuanya, itu ada sesuatu perasaan yang berbeda pada si anak, percaya atau tidak ya, karena anak-anak itu akan merasa nyaman dan mereka tahu bahwa orang tuanya tuh hadir, ada mendampingi mereka, sekalipun mereka sudah terlihat dewasa, sudah terlihat remaja misalnya ya. Tapi ketika kita mengantarkan mereka, mereka merasa bahwa mereka tuh penting ya dalam hidup kita sebagai orang tua. Mereka merasa nyaman sehingga ketika mereka dilepas di sekolah yang baru ya, itu mereka dengan sendirinya percaya bahwa oh, orang tua mempercayakan saya ada di sekolah ini, berarti saya harus belajar dengan baik ya. Karena banyak juga sekarang-sekarang ini sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan juga pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Jadi sudah diberikan penjelasan-penjelasan ya, kesempatan untuk memberikan pemahaman karena ada misalnya aturan-aturan sekolah, kemudian kebutuhan-kebutuhan anak, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dibawa, pola pendampingan seperti apa ya. Karena tidak semua orang tua dapat hadir pastinya karena kesibukan pekerjaan. Namun kondisi tersebut dapat diatasi dengan melibatkan figur pengganti yang dapat dipercaya. Misalnya kalau ayahnya tidak bisa ya karena sibuk, bisa ibunya ya. Kalau ibu tidak bisa berarti bisa ayahnya, atau mungkin bisa kakek ataupun juga neneknya ya, paman, bibi, dan orang-orang yang memang betul-betul punya keterikatan, punya ikatan darah dengan si kecil. Yang penting orang dewasa yang dia yakini itu bisa menjaga rasa aman dan nyaman begitu ya. Sehingga yang penting adalah bagaimana ketika anak-anak itu merasa bahwa mereka tidak sendiri ketika memasuki situasi yang baru. Dengan dukungan tersebut, anak-anak diharapkan lebih percaya diri di luar lingkungan rumah, terlebih agar mereka juga mampu menjalani masa-masa adaptasi sekolah dengan baik. Bahkan sekarang ini juga kan sudah diatur ya oleh pemerintah, bahkan juga menurut instruksi dari Menteri Pendidikan ya, bahkan juga Presiden kita, bahwa wajib, orang tua wajib untuk mendampingi anak ketika pertama kali masuk sekolah dan diberikan dispensasi ya, khususnya buat para orang tua yang bekerja untuk terlambat datang ke sekolah, terlambat datang ke kantor ataupun juga datang absen terlebih dahulu, setelah itu baru mengantarkan anak ya. Itu ada dispensasi tersendiri, apalagi penting ya mendampingi masa-masa anak pertama kali masuk sekolah untuk mengenal lingkungan yang baru ya. Semangat selalu buat adik-adik ya, semangat papa mamahnya juga, opa omanya, siapapun yang mendampingi adik-adik semuanya ya. Selamat belajar ya, semoga nyaman
depan bisa menjadi anak yang baik, anak yang berguna, kemudian juga bisa memberikan prestasi ya di lingkungan sekolah.

sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ya, dua lagu berturut dari Krisya nih yang punya kisah di sekolah. Karena memang masa sekolah itu adalah masa-masa paling indah dan masa-masa yang sulit untuk dilupakan, ya kan? Oke, dan di pagi hari ini sesaat lagi segera kita terhubung bersama dengan Program 3 Jakarta kembali untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 8 pagi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya DPR memastikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tetap menjadi agenda prioritas. Komisi 5 DPR menolak usulan kenaikan denda kendaraan atau over dimension overloading atau ODOL. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela kembali bertambah. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Restarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti sekilas

Kementerian Agama akan membenahi tata kelola pendidikan keagamaan dengan memperjelas definisi dan standar pondok pesantren serta kiai. Ini menjadi bagian dari upaya mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan pondok pesantren. Kita ke informasi luar negeri, jumlah korban meninggal akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela di 24 Juni 2026 kembali bertambah. Tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 jiwa. Kita ke informasi olahraga, tim bulu tangkis Indonesia menyelesaikan sesi latihan di arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang BWF World Super 750 Japan Open 2026 dan turnamen ini diselenggarakan pada 14 hingga 19 Juli mendatang dengan menjanjikan hadiah total sebesar $950,000. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi.

0: Aksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama datang dari Komisi 3 DPR yang memastikan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas di Komisi 3 DPR. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
3: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
2: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 5 DPR menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan permasalahan kendaraan overdimension overloading atau ODOL dan terjadi di sejumlah daerah. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
2: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lasarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan ODOL hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan ODOL-nya tidak kita selesaikan. ODOL ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan ODOL ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan Zero ODOL pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
3: Kemudian terkait dengan program Zero ODOL, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan Zero ODOL ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan ODOL ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan Zero ODOL ini.
2: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan Zero ODOL secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari pertama tahun ajaran baru di SD Negeri 158 Pekanbaru diwarnai antusias siswa dan orang tua, di mana sejak pagi mereka datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan awal tahun ajaran baru. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
4: Suasana hari pertama masuk sekolah Senin pagi di SD Negeri 158 Pekanbaru terlihat antusias siswa dan orang tua. Para orang tua turut mengantarkan anak-anak mereka dan menampingi hingga memasuki lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 158 Pekanbaru Dewi Marlina mengatakan pihak sekolah telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut siswa baru, mulai dari penyambutan, upacara, hingga masa pengenalan lingkungan sekolah. Dewi mengharapkan para siswa tetap semangat belajar dan menjadi generasi yang berakhlak mulia.
5: Persiapan kami sudah rampung. Kita menyambut anak-anak yang baru masuk SD 158 dan anak-anak yang telah melaksanakan liburan selama 3 minggu. Hari pertama sekolah, kita pertama kali melaksanakan upacara. Kemudian kelas 1 juga mereka sudah mengetahui juga kelasnya di mana dan gurunya siapa aja. Kami berharap anak-anak kami tetap semangat belajar, melanjutkan cita-cita ke jenjang lebih tinggi.
4: Sementara salah seorang orang tua siswa yang mengantarkan anaknya, Fitri, mengaku merasa lebih deg-degan dibandingkan anaknya saat mengantarkan hari pertama sekolah. Menurutnya, seluruh kebutuhan sekolah telah disiapkan dan anaknya sangat antusias kembali belajar setelah libur panjang.
6: Lebih deg-degan daripada anaknya, karena kan dia di kelas baru, teman-temannya kayaknya ada yang baru, ada yang masih di kelas yang lama, jadi kan kita belum tahu kan Jadi ya masih deg-degan ibunya daripada anaknya.
4: Dari pantauan di SD Negeri 158 Pekanbaru, hari pertama sekolah diawali dengan upacara bendera yang dilanjutkan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan para siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan meski beberapa orang tua masih menunggu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Kota Palangkaraya dan menyebabkan kabut asap tipis yang terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Dari Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
8: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di Kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bengaris dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat, tidak terkecuali di bukan daerah Kota Palangkaraya, yakni Desa Tembang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
7: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
8: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
9: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
8: Agustan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor mengeluhkan air bersih akibat kemarau di wilayahnya, di mana warga terpaksa harus berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya cukup jauh. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pakai sumur. Sumurnya kering juga?
2: Sumur kering. Ada yang kering, ada yang enggak.
1: Berapa lama?
2: Udah 2 bulan, 3 bulan nih.
3: Warga di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor tengah dikeluhkan dengan dampak kekeringan yang melanda sebagian warga desanya. Salah satu yang menyeruak dan banyak diinformasikan di media sosial maupun media massa adalah Desa Pasir Gauk. Di Desa Pasir Gauk, sumur warga kering. Mereka pun harus berjalan kaki ke sebuah sumber mata air yang jaraknya cukup jauh dengan kontur jalan yang menurun dan menanjak untuk mendapatkan air bersih. Kepala Desa Pasir Gauk, Abdurrahman, mengatakan pihaknya sudah memiliki solusi baik jangka pendek maupun panjang. Di antaranya adalah pemasangan pompa dan pipanisasi atau membuat embung sejenis danau buatan untuk menampung air hujan.
4: Ingin mengadakan program pipanisasi untuk mengalirkan atau menarik air yang ada di bawah itu sampai ke atas, sehingga setelah di atas bisa kita salurkan ke warga di rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, saya ingin punya program ingin membuat danau buatan. Danau buatan yang akan berfungsi untuk menampung air dan juga sebagai resapan air di kala musim kemarau seperti saat ini. Nah itu langkah upaya jangka panjang kami ke depannya. Mudah-mudahan dari kekeringan saat ini bisa juga menarik para investor atau pemerintah kabupaten atau provinsi, program kekeringan di wilayah kami ini bisa teratasi.
3: Kecamatan Rancabungur terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Tak heran masyarakat kerap mempermasalahkan keberadaan perkebunan sawit yang sudah tidak produktif sebagai penyebab kekeringan sumur mereka saat musim kemarau. Namun di sisi lain, di Desa Cimulang, warga desanya membangun kelompok pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi KSPAM yang bersumber dari sumur artesis dan mata air yang berada di wilayah tersebut. Pengelola KSPAM Asep Hidayat mengakui adanya penurunan debit air dan mengontrol penggunaan air warganya melalui water meter yang dipasang pada setiap rumah tangga pelanggan air bersih.
5: Yaitu ke masyarakat kita alirkan menggunakan pipanisasi yang mana setiap rumah kita pasang water meter. Jadi masyarakat bisa menghemat air. Kenapa kita wajib memasang water meter? Karena dengan cara itu kita bisa menghemat air. Kalau kita tanpa water meter, itu masyarakat akan semaunya sendiri menggunakan air. Kita susah untuk melacak atau penggunaan air. Tapi dengan menggunakan water meter, kita bisa menghemat air dan bisa mengetahui berapa kubikasi yang terpakai setiap bulan dan berapa rupiah yang kita keluarkan untuk pembayaran token. Seperti per kubiknya kita menggunakan 2.500 per kubik. Jadi kalau per kubik 2.500 itu setara dengan 59 galon.
3: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, dalam keterangannya menjelaskan kekeringan terjadi akibat kekurangan curah hujan secara drastis serta anomali iklim yang mengakibatkan kemarau panjang. Petugas BPBD memberikan bantuan air bersih kepada warga untuk penanganan sementara dengan rata-rata 10.000 liter air bersih per harinya, termasuk di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bogor, kita menuju ke Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperbaiki lantai jembatan Idano Moawo Gunung Sitoli yang merupakan akses utama masyarakat dari wilayah Kabupaten Nias Utara menuju ke kota Gunung Sitoli. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Muneli Harefa.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Idano Moawo di ruas jalan Provinsi Kota Gunung Sitoli arah Nias Utara. Proyek senilai 4,5 miliar rupiah ini dinilai mendesak untuk mencegah kerusakan total dan kecelakaan lalu lintas. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli Julius Zai saat dikonfirmasi RRI mengatakan kontraktor pelaksana sudah ada dan peninjauan lapangan telah dilakukan beberapa hari lalu. Menurut Julius, jika perbaikan ditunda 1 hingga 2 bulan ke depan, struktur lantai jembatan dikhawatirkan akan hancur total dan berpotensi memicu kecelakaan fatal. Jembatan Idano Moawo merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan Nias Utara menuju Gunung Sitoli. patroli. Setiap harinya ruas ini dilalui kendaraan logistik besar seperti truk Fuso. Kondisi lantai yang rusak sering menyebabkan antrian panjang.
7: Sudah ada kontraktornya, sudah dilakukan peninjauan lapangan waktu itu untuk memulai pelaksanaan. Itu juga saya kan di BPD ya, saya selalu menyampaikan kepada bidan bahwa memang di ruas itu ya sangat mengalami kerusakan lantai jembatan.
6: Sementara itu warganya Sutara Temazarugia berharap proyek ini dikerjakan dengan kualitas baik, selesai secepat mungkin dan dilanjutkan dengan pengaspalan hotmix di sekitar jembatan.
8: Harapan masyarakat ketika ada pembangunan jembatan Mu'al itu yang sudah beberapa tahun ini sudah rusak, dan dengan dana yang digelontorkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan yang baru, maka harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena itu adalah uranadi antara Kabupaten Sutara dan Kota Gunung Sitoli.
6: Ia juga mengusulkan agar anggaran infrastruktur menyentuh titik lain yang rusak, seperti jembatan di daerah Vino menuju Sawu dan juga di dekat kawasan mangrove Kecamatan Sawu. Temazaru berharap dengan adanya perbaikan ini, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Sutara ke Kota Gunung Sitoli dapat berjalan lebih lancar. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Gunung Sitoli kita ke wilayah lainnya, dan kali ini adalah informasi terkait cuaca yang akan kami hadirkan, terutama di sejumlah daerah di tanah air. Kami hadirkan informasi tersebut bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi prakiraan cuaca tadi menutup warta berita kali ini, dan pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadir dengan berbagai informasi sesaat lagi yang bisa Anda pilih melalui line telepon yang ada. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program Matika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Si Epic antara Yofi, kemudian ada Tulus serta Glenn Fredly dengan Adu Rayu. Dan pendengar, di pagi hari ini saya punya informasi penting juga untuk Anda ya. Ini harus betul-betul disimak, terutama buat kaum perempuan. Bukan hanya perempuan zaman sekarang ini ya, yang cowok-cowok juga sudah mulai peduli dengan yang namanya penampilan. Ini juga harus diketahui informasinya, karena ya beredar banyak sekali kan sebelum-sebelumnya peredaran kosmetik ataupun juga skincare ya, kalau yang mau dibilang skincare abal-abal, yang juga tidak lolos BPOM, kemudian juga mengandung merkuri dan juga bahan-bahan berbahaya lainnya tentu. Dan di pagi hari ini informasi lain untuk Anda, ini BPOM ini kembali menemukan kurang lebih ada 14 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang berdasarkan pengawasan rutin triwulan. Ini kan kita sudah masuk triwulan kedua di tahun 2026, dan temuan tersebut diperoleh setelah pengawasan terhadap penjualan daring serta distribusi langsung atau luring di berbagai wilayah Indonesia. Wow, ini kira-kira ada jenis-jenis apa ya, supaya istilahnya jangan karena kita tergiur dengan tawaran-tawaran di sosial media dengan penawaran yang cukup murah ya, murah meriah tetapi yang menjanjikan efeknya memutihkan, kemudian juga menghilangkan noda, flek hitam dan lain sebagainya, tetapi ujung-ujungnya adalah merusak wajah ataupun juga kulit Anda. Pengawasan yang dilakukan ini setidaknya menunjukkan ada 14 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan juga bahan-bahan yang dilarang digunakan. 11 item itu merupakan produk lokal yang dibuat berdasarkan kontrak produksi. Kemudian 1 item dari produk impor, kemudian ada 2 item dari produk yang tidak memiliki izin edar atau TIE. Ini yang disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Iqrar ya pada hari Senin kemarin. Dan seluruh produk tersebut itu sudah melalui uji coba laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan keamanan yang berlaku. Daftar produk kosmetik itu mengandung bahan berbahaya dan juga bahan yang dilarang turut disampaikan dalam lampiran resmi. Mereka itu ada, dalam kandungan itu terdapat asam retinoat, hidrokinon, klobetasol, ya, ada mometason furoat, kemudian ada pewarna merah K10 serta merkuri pada produk-produk tersebut. Bahan-bahan itu berpotensi bisa menimbulkan peradangan, kulit kering, rasa terbakar, bahkan sampai gangguan janin ya, khusus buat ibu hamil ketika menggunakan produk kosmetik tersebut, dan juga berbagai risiko kesehatan lainnya yang bisa timbul ketika digunakan ya. Kemudian juga ada yang produknya mengandung klobetasol propionat ya. Ini bisa memicu atopi pada kulit, itu dibikin secara permanen, serta ada pewarna merah juga menyebabkan kanker dan gangguan fungsi hati, sedangkan merkuri itu bisa merusak ginjal gitu ya. Jadi hati-hati dengan produk-produk yang dijual di bebas-bebas di pasaran, dicek lagi daftarnya apakah sudah lulus uji BPOM atau tidak. Kemudian kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya ya, jangan hanya tergiur dengan produk murah, ingin cepat putih, cepat bersih, menghilangkan flek dan lain sebagainya. Ingat bahwa semua yang ditawarkan itu memiliki bahasa marketing ya, yang bisa menarik minat orang, apalagi orang suka sekarang dengan yang murah tapi memberikan efek yang luar biasa gitu ya. Hello, kalau mau cantik memang butuh yang namanya perawatan. Perawatan secara alami jauh lebih baik jika dibandingkan Anda menggunakan skincare-skincare yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara dari uji lab, secara ilmiah, secara kandungan kesehatan dan lain sebagainya ya. Sudah kerja capek-capek ya, dari pagi pulang pagi ya, pergi pagi pulang pagi gitu ya, hasilnya hanya untuk skincare, tapi skincare yang diberi itu adalah skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Untuk apa? Yang penting pergi pagi pulang pagi, hasilnya bisa untuk orang-orang tercinta, bahkan juga bisa untuk dinikmati buat Anda sendiri.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Mendengar pagi hari ini informasi lain yang mau saya bagikan untuk menemani Anda beraktivitas ya. Salah satunya ya, sekarang ini kan banyak ya aplikasi-aplikasi ataupun juga cara-cara untuk mempersingkat tugas kita, mempermudah tugas kita ya. Kalau dulu kita masih serba manual, kemudian juga mengetik atau apapun, merangkum atau apapun juga ya, bikin notulen semuanya juga serba manual ya. Tapi dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini gampang ya. Jadi untuk memudahkan pekerjaan kita, kemudian juga efisiensi waktu, kita juga bisa kerja dengan cepat ya, sehingga tidak perlu harus lembur, bawa pulang pekerjaan di rumah dan lain sebagainya. Ya, manfaatkan teknologi untuk sesuatu yang positif. Salah satunya ya dengan hadirnya artificial intelligence ataupun juga kecerdasan buatan ini atau AI, itu bisa memberikan dampak positif ya jika digunakan dengan benar, karena AI itu memiliki beragam manfaat yang konkret, terutama untuk efisien waktu yang tadi saya bilang ya, terutama juga buat Anda yang kerjaannya tuh memang dikejar waktu, target dan lain sebagainya. Salah satunya penggunaan dalam ruang rapat. Jadi kalau misalnya lagi rapat, lagi meeting dengan klien ataupun juga dengan pimpinan ataupun juga meeting divisi gitu ya, itu kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi AI ini untuk bisa merangkum hasil-hasil rapat ya. Manfaat pertama ya, itu bisa membuat catatan rapat dengan tanpa ada data yang terlewat. Terus kemudian istilahnya kita tidak perlu rasa cemas lagi kehilangan poin-poin utama karena semua percakapan itu sudah direkam dengan baik. Selain itu ada fitur merangkum otomatis saat mendukung penghematan waktu, itu penting ya buat Anda yang mengikuti rapat. Kita juga bisa membaca rangkuman pendek yang dibuat oleh AI tanpa perlu menyimak rekaman suara berlama-lama ya. Inovasi canggih ini juga memberikan kelebihan istimewa bagi Anda yang bekerja ya, yang absen karena ada alasan darurat di luar urusan kantor ya. Jadi bisa menerima informasi pekerjaan secara singkat melalui salinan teks otomatis dari sistem. Tidak hanya itu, konsentrasi para pekerja yang bekerja selama ataupun juga yang lagi rapat selama berdiskusi juga bisa lebih maksimal karena bantuan asisten teknologi yang bekerja secara otomatis. Jadi kalau misalnya Anda pun juga keluar tidak bisa ikut rapat ya, ini bisa mempermudah ya, sehingga ada asisten teknologi yang bekerja secara otomatis dan bisa merangkum semua hasil rapat itu tanpa Anda harus kehilangan inti dari rapat tersebut. Nah, tiap anggota dari tim itu bisa berpartisipasi aktif juga dalam sesi berdiskusi tanpa ribet karena harus mengambil menulis catatan. Kadang-kadang kita dulu tuh masih notulen ya, jadi harus mencatat, masih mencatat, tapi ini tidak gitu. Jadi itu semuanya direkam kemudian akan dirangkum secara terstruktur begitu ya. Hasil rapat ini juga bisa langsung hanya dalam hitungan detik sudah bisa sesudah misalnya ruangan virtual. Jadi kita itu bisa pakai ruangan rapat di ruangan virtual itu ditutup ya. Itu kecepatan alur informasi itu bisa memicu perkembangan produktivitas, juga mempercepat pelaksanaan agenda kerja operasional di dalam sebuah organisasi, kantor ataupun juga perusahaan. Jadi berbagai fungsi efektif ini bisa berhasil membuat budaya kerja baru yang lebih manusiawi dan juga praktis, dan bisa dimanfaatkan ya, bisa menggunakan kelebihan asisten digital ini agar mendapatkan performa kerja optimal di era digital yang serba canggih. Hemat waktu, efisien, kemudian juga bisa tetap mengetahui informasi akurat dari dan juga hasil rapat seperti apa untuk dikoordinasikan bersama dengan anggota-anggota lainnya, begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan, kayaknya banyak juga yang sudah memanfaatkan itu, apalagi buat Anda yang memang kerjaannya itu butuh konsentrasi, butuh ketelitian, dan juga butuh waktu yang memang singkat ya, jadi harus menyelesaikan segala sesuatunya dengan singkat. Nah, ini bisa membantu. Yang pasti, apapun yang Anda kerjakan tetap harus bahagia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan materil Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan